hubungan pelaburan dengan Korea Selatan. Isu projek pembinaan SMK Langkon bakal dibawa ke peringkat persekutuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Empat pertemuan berasingan bakal diadakan bersama syarikat-syarikat daripada Korea Selatan bagi mempromosi taman-taman perindustrian di Sabah sekaligus membincangkan potensi pelaburan di negeri itu. Pertemuan akan dilaksana menerusi lawatan kerja Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET ke Korea Selatan yang diketuai menterinya Dato' Iwan Benedict. Ia bakal diadakan di Pejabat Malaysian Investment Development Authority MIDA di Seoul. Dalam lawatan sama, Dato' Iwan juga akan merasmikan Pavilion Sabah sempena Seoul Food and Hotel Expo 2026 melibatkan penyertaan 8 syarikat usahawan tempatan Sabah. Selain memenuhi jemputan SK Nexilis melawat kilang perusahaan mereka. Turut akan diadakan kunjungan hormat dan pertemuan dengan Duta Besar Malaysia ke Republik Korea, HE Dato' Muhammad Zamruni Khalid. Isu kelewatan projek pembinaan SMK Langkon, Kota Marudu akan dibawa ke perhatian Menteri Pendidikan bagi mendapatkan penyelesaian segera. Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Sabah, Datuk James Ratib, menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pembinaan sekolah tersebut telah terbengkalai selama 16 tahun dan masih belum siap sehingga kini. Keadaan itu memberi kesan besar kepada 650 murid sekolah berkenaan yang terpaksa menumpang di SK Langkon bagi meneruskan sesi pembelajaran sejak tahun 2010. Khususnya cabaran dari segi kemudahan, keselesaan dan persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif kepada pelajar dan guru. Dato' James berharap usaha bersama kerajaan negeri dan persekutuan dapat mempercepatkan pelaksanaan projek itu agar warga sekolah SMK Langkon dapat menikmati kemudahan sekolah yang sewajarnya. Tegas beliau, pendidikan merupakan pelaburan masa depan dan setiap anak Sabah berhak mendapat akses kepada persekitaran yang selamat, selesa dan berkualiti. Pakatan Harapan PH Sabah mengumumkan penyusunan semula kepimpinan negeri bagi memperkukuh jentera gabungan itu dalam menghadapi cabaran politik semasa. Beberapa jawatan utama dimutamadkan menerusi mesyuarat agung tahunan PH Sabah bagi memastikan gerak kerja parti lebih tersusun, mantap dan berkesan. Ketika ditemui media dalam mesyuarat itu, pengerusi PH Sabah, Datuk Mustafa Sakmud berkata, beliau kekal menerajui PH Sabah dibantu Datuk Fu Zingze dan Datuk Lahirul Latigu sebagai timbalan pengerusi. Dalam masa sama, Datuk Ruji Ubi dilantik sebagai setiausaha PH Sabah, manakala Datuk Chan Fung Hin mengekalkan peranan sebagai ketua penerangan dan Irwan Shah Mustafa sebagai bendahari. Bagi sayap parti pula, Zaidi Jatil terus mengetuai pemuda PH Sabah, Datuk Jenny Lasimbang menerajui wanita, manakala Datuk Peter Galim dilantik sebagai ketua pengarah pilihan raya. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Mustafa memaklumkan PH Sabah menyambut baik pengumuman Kerajaan Persekutuan mengenai pemberian khas interim berjumlah RM1.5 bilion kepada negeri. Ia disifatkan sebagai langkah interim yang penting sementara menunggu pelaksanaan penuh tuntutan 40% hasil bersih Sabah. Katanya jumlah berkenaan merupakan rekod tertinggi pernah disalurkan kepada Sabah dan mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memenuhi keperluan pembangunan negeri.
1: Kita masih juga mau menekankan bahawa pembayaran penuh 40% itu mesti dilaksanakan. Dan saya sendiri sebagai menteri yang bertanggungjawab diminta oleh rakan-rakan pimpinan supaya memastikan bahawa pelaksanaannya akan dapat disegerakan.
0: Datuk Mustafa ditemui media selepas mesyuarat agung tahunan Pakatan Harapan Sabah di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keputusan permohonan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai parti komponen akan diketahui 18 Jun ini. Setiausaha Agung GRS Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya kini sedang mengadakan sesi libat urus dengan kepimpinan APKO. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan sebagai persediaan menyediakan kertas pertimbangan untuk dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi GRS. Pada 29 Mei, APCO mengemukakan permohonan itu secara rasmi yang diserahkan oleh Presidennya, Dato' Iwan Benedict, kepada pengurusi GRS Dato' Seri Panglima Haji Jinor. GRS kini dianggotai 5 parti komponen iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Cinta Sabah. Penganjuran perlumbaan perahu naga kali ke-39 di Tawau menjadi platform penting mengangkat warisan budaya masyarakat Cina sekaligus memperkukuh perpaduan antara pelbagai kaum di Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, kejohanan itu membuktikan semangat kebersamaan rakyat pelbagai kaum yang bersama-sama menyertai dan memeriahkan acara berkenaan. Menurutnya, Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Tawau memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya Cina serta menjadi suara masyarakat Cina setempat. Beliau berharap persekutuan itu dapat bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri sekaligus mendorong lebih banyak inisiatif yang mampu memanfaatkan kemakmuran Sabah. Dato' Haji Ji berucap merasmikan kejohanan tersebut di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Sementara itu, Dato' Nizam ketika ditemui media pada majlis berkenaan memberitahu pertandingan itu bukan sekadar medan merebut kemenangan, sebaliknya menjadi simbol kesatuan dan kerjasama yang penting dalam memastikan kesejahteraan negeri terus terpelihara.
3: Jadi perpaduan kaum yang berbilang ini sebenarnya merupakan satu perkara yang cukup penting apabila kita ingin memajukan sesuatu negeri atau negara ataupun daerah. Jadi kita berharap agar program-program seumpama ini dapat diteruskan lagi di masa-masa yang akan datang.
0: Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Perlumbaan Perahu Naga Tawau merupakan antara acara kebudayaan tahunan yang terus mendapat sambutan menggalakkan serta menjadi simbol keharmonian masyarakat majmuk di negeri ini. Pertandingan pickleball anjuran pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tanjung Keramat menjadi platform memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Ketua Pemuda PGRS Tanjung Keramat Burhanuddin Yahya berkata, pickleball merupakan sukan yang mudah dimainkan dan tidak memerlukan kemahiran asas yang tinggi, sekaligus menjadikannya antara pilihan terbaik untuk menarik minat orang ramai menceburi aktiviti sukan. Tambahnya, pelaksanaan program seumpama juga selaras saranan Kementerian Kesihatan yang menekankan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari atau 5 kali seminggu.
4: Harapan kami adalah lebih ramai penduduk di kawasan khususnya aktif lah, bukan saja pickleball, mungkin dari segi bola sepak, tenis, jogging pun ramai sekarang. Jadi harapan besar adalah semua golongan untuk mengamalkan hidup yang sihat.
0: Burhanuddin ditemui media selepas merasmikan pertandingan itu di Putatan. 72 peserta terdiri daripada komuniti sekitar Putatan menyertai pertandingan tersebut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh hubungan pelaburan dengan Korea Selatan. Isu projek pembinaan SMK Langkon Bagal dibawa ke peringkat persekutuan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael daripada Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, 8.15 minit pagi waktu ini, edisi 8 Jun 2026 hari Isnin. Kita bersama lagi menerusi Apa Cerita Kamurang. Assalamualaikum, selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Hai.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Setelah berapa seminggu kita cuti kan?
1: Macam Apa Cerita Kamurang? Seminggu kan?
0: Dua minggu.
1: Yalah, gitulah. Lebih kurang gitulah.
0: Okey, kita sapa dulu rakan-rakan kita di Sabah FM. Ada Ikhlas dan juga Edwin. Hai.
2: Selamat pagi semua.
1: Hai.
0: Pagi Shima dan Hebri di Labuan FM. Pagi kawan-kawan.
1: Kenapa ada suara tu?
0: Tidak ada suara diorang. Okeylah.
2: Tadi okey je.
0: Di Sandakan FM. Pagi akak.
4: Hai. Pagi.
0: Dan Aida di Keningau FM.
5: Hai semua.
0: Pagi semua. Okeylah. Menerusi Apa Cerita Kamurang pagi ni, kita pun adik-adik lah, terutama yang ada anak kan, baru saja habis. Oi, kenapa tu? Baru je habis cuti sekolah kan. Jadi hari ni mula sudah bersekolah seperti biasa. Jadi kita pun mau imbas lah ataupun imbau kenangan dulu zaman sekolah kan. Kalau sebut pasal waktu rehat ni, memang antara saat-saat yang kita tunggu. Jadi bila waktu rehat, ada yang mungkin dari rumah siap bawa bekal, ada yang juga mungkin pegang duit belanja. Jadi En mau tanya lah satu-satu daripada rakan-rakan kita ni, masa zaman sekolah dulu, kamu ni jenis bawa bekal dari rumah atau lebih suka pegang duit belanja? Jadi kita mulakan dengan siapa dulu? Di Keningau FM dululah, Aidan untuk pagi ni, untuk pembukaan.
4: Okay.
0: Kalau Aidan macam mana pula?
5: Okay, baik, terima kasih. And untuk topik pagi ni, okay, kalau throwback baliklah kan zaman yalah, zaman sekolah rendah macam tu kan. Okay, kalau macam saya ada dua situasi lah. Kalau saya sempat sarapan di rumah, bermakna saya ada sempat sarapan di rumah, saya kena bagi duit belanja untuk waktu rehat lah. Tapi kalau saya tidak sempat sarapan di rumah, saya kena bagi duit belanja lebih sedikit lah. Maksudnya untuk sarapan pagi dan juga untuk satu kali untuk waktu rehat nanti. Tapi biasanya lah. Kalau sudah biasanya kalau macam ialah kami adik-beradik, kalau ada kena bagi duit belanja tu tidak dikasih habis sebab kami menyimpan untuk the next day.
0: Tabung.
5: Ya, menyimpan. Maksudnya simpan lagi untuk besok, supaya ada target yang mau dibeli di kantin kah kan, dia punya begini begini. Sebab adik-beradik barangkali sudah kena kasih tentu begini kamu punya belanja untuk hari ini. Jadi kalau kalau habis hari ini nanti besok lain belanja lagi, tapi harga yang di kantin tu contohnya kan mahal ataupun ada harga yang tertentu, jadi mau kumpul duit lah sebab mau beli yang itu. Okey, dan kalau biasanya lah, kalau selalunya apa ni, bawa bekal pergi sekolah lah. Tapi itulah, bawa bekal pergi sekolah selalunya sumbat dalam plastik itulah. Zaman budak-budak kan sumbat dalam plastik, bawa makanan tu di plastik sajalah.
0: Betul.
5: Itu yang saya ingat. Itu kalau yang sekolah rendah lah. Pindah pergi sekolah menengah, dia kalau sekolah
0: kamu
5: menengah
0: juga,
5: pula
0: kalau
5: sebab
0: sekolah menengah Aida.
5: Sekolah menengah sebab tinggal asrama, jadi biasanya makan di dewan lah kan. jadi makan di dewan.
0: Dia lain situasi kan, kalau sekolah biasa dan juga sekolah asrama. Betul.
5: Betul.
0: Okey, terima kasih Aida di Kening FM. Okey, Sandakan sama. FM pula kita bersama dengan Kak Nur. Apa cerita pula bersama dengan Kak Nur?
4: Kak Nur berbeza dengan adik-adik semua hari ini ya. Anak-anak semua, saya rasa ada yang jadi boleh jadi anak dan juga boleh jadi adik. Cuba bayangkan Kak Nur di tahun 1 tahun 1979.
5: Oi,
4: ada yang sudah lahir kah? Jadi situasi berbeza kalau tahun 70-an ya, bersekolah rendah, di mana macam Kak Nur pada masa itu, anak Kak Nur adalah anak yang paling bongsu. Jadi terpulanglah kepada Kak Nur sama ada bawa bekal ataupun dibagi duit belanja. Tapi cuba bayangkan pada masa tahun 70-an tu, kalau 50 sen belanja tu kita boleh beli macam-macam. Sebab masa tu mi goreng tu yang dalam plastik tu digigit hujung-hujungnya tu.
5: Ya betul.
4: Ya 20 sen. Ya, gigit tepi itu 20 sen saja.
5: Ada nilai, betul, sempat lagi. 20 sen ada. Kan, kalau 50 sen itu yang harga 3 ringgit sudah. Sempat.
4: Ya.
0: Oh, tapi sempat. Zaman saya pun masih juga tu. Besen-sen iya juga kah? Masih 50 sen mi dia, tapi kosong lah.
4: Ini 20 sen. Cuba bayangkan. Lepas tu air air manisan tu 10 sen. Kita boleh dapat sudah.
5: Betul. Jadi, betul.
4: Jadi perbezaan masa sekolah rendah tu memang apa ni, enjoy lah. Maksudnya apabila kita imbas semula macam anak-anak Kak Nur, dia berbeza sudah. Macam mungkin boleh kongsi lah, macam anak-anak Kak Nur masa sekolah rendah tu, Kak Nur lebih suka bawa bekal, bagi diorang bekal. Apabila sudah tahun 5 tu, barulah bagi diorang pilihan, sama ada diorang mungkin makan di kantin, sebab sekarang ni pun dari segi kebersihan memang terjaga kan, dititik beratkan. Jadi bagi Kak Nur seimbang lah. Kadang-kadang apa ni, bawa duit belanja, kadang-kadang bawa bekal makanan, ya. Mungkin berbeza dengan adik-adik Kak Nur yang ada bersama-sama SEK pada pagi ni. Maklumlah,
5: sama,
4: ya. Senja-senja sudah, senja-senja sudah. Jadi pengalaman pula untuk anak-anak ni pula, Kak Nur dah lepas. Maksudnya tidak ada sudah yang sekolah rendah, sekolah menengah, ya. Paling kecil pun 21 tahun. Cuba bayangkan.
0: Boleh sendirilah tu bawa.
5: Oi, remaja lagi sudah.
4: Ya, boleh lagi masakan untuk Kak Nur. Jadi itu Kak Nur lah, seimbang, ya. Kadang-kadang bawa bekal, kadang-kadang belanja duit. Jadi dari Sandakan FM bersamamu.
0: Okey, terima kasih Kak Nur di Sandakan FM. Baik, kita bersama pula dengan Edwin dengan Iklir dululah di Sabah FM. Labuan masih belum kan? Okey, apa cerita kamu bersama Edwin dan juga Iklir pula? Kamu bawa bekal ataupun pegang duit belanja?
1: Okey, tapi sebelum tu Anne, di Labuan ni, kita mau dengar suara dorang dulu ni. Ada sudah jadi dorangnya?
5: Testing 1, 2, 3. Hello Labuan.
1: Ada? Oh, masih lagi mendial. Coba
0: masih calling.
1: Coba kita dulu, coba telefon. Telefon konti dulu. Okey, dapat dong, sedang menyambut lah tu.
4: The number if you dial.
0: Okey. Okey, untuk perkongsian daripada kami kan.
1: Ya. Antara bawa bekal ataupun waktu zaman sekolah suka bukanlah suka tapi dibagi duit belanja lah. Kalau Edwin lah, ada kisah. Awalnya memang diberi bekal. Tapi tahulah kalau budak lelaki pergi sekolah ni, macam-macam kejadian boleh berlaku. Mama bagi bekal, bagi tapau, satu kongsi, tak cukup. Lepas kedua hilanglah pula bekalnya lepas pulang sekolah. Karena marah.
0: Lagi-lagi kalau ada brand lagi habis.
1: Betul. Karena marah mama. Mana sudah punya bekal hilang, terus tidak kena bagi sudah. Kena bagi duit saja. Lepas tu yang kedua juga ada pengalaman juga bawa bekal. Letak dalam laci, nak tahulah macam mana, tertumpah habis kena marah cikgu di kelas. Habis tertumpah, bisa berlari-larian terlanggar kali jatuh tertumpahlah. Jadi itu pengalaman yang menyebabkan bekal itu diputuskan. Jadi ibu bapa bekalan diputuskan. Bawalah, jadi nah kau baik pakai duit je lah, kau beli je lah di kantin. Senang cerita. Sekolah rendah lah, lepas tu sekolah menengah memang sepanjang tu bawa duit je lah.
0: Kena pula apa tu kontainer tu yang memang jenis mahal punya kali ya.
1: Nggak tahu lah,
0: kena ban terus semua bawa.
1: Masalahnya yang murah-murah tu pun kena bagi pun, kalau balik-balik hilang juga memang kena marah.
0: Kalau saya pula, saya ingat saya suka bawa duit daripada bawa bekal. Tapi itulah sebab kalau dibawakan bekal tu, saya malas mau bawa sebab saya jalan kaki pergi sekolah. Jadi dia berat. Dekat je. Tak lah juga dekat. Saya rasa saya dulu rajin berjalan tau.
1: Oh ya?
0: Ya. Tapi saya tidak suka bawa berat-berat bag. Semua bag, semua apa ni,
2: Buku-buku saya pun saya tinggalkan di kelas. Kan lepas tu nanti kalau sudah mula sekolah tu semua buku saya ada di sekolah. Bekal pun saya tidak mau bawa. Jadi kena saya bawa duit je lah.
1: Kalau pergi sekolah tidak buku, bawa beg saya lah kosong.
2: Iya, bawa beg kosong bawa air je.
1: Boleh lah itu bawa bekal juga pun.
0: Oh, biasanya boleh.
2: Tidak mau juga, pemalas si Ikhlas.
1: Buku sudah di sekolah boleh lah bawa bekal.
2: Tidak mau juga, dia mau juga bawa baris di kantin.
1: Mau juga ikut bersesak-sesak dan berebut-rebut.
2: Iya, itu seingat saya. Lepas itu kan kalau kena kasih bawa bekal kan, saya makan awal-awal di rumah.
1: Oh, jadi
0: masa di rumah dulu lah.
1: Masa rehat, oh masa rehat pergi kantin juga lah.
2: Masa rehat pergi kantin lagi.
1: Okay.
2: Itulah seingat saya. Sekolah menengah, tinggal asrama, jadi makan di dewan makan saja. Ya.
1: Okay.
2: Itu
0: maksudnya di, kalau asrama ni diorang sediakan bah memang kan?
2: Ya, memang disediakan.
0: Tinggal turun makan jalan kan?
2: Betul.
1: Ya, tapi kalau pergi sekolah rehat. Boleh pergi balik pergi asrama kah?
2: Dia memang ada sediakan makan tengah hari.
1: Oh, bagusnya.
2: Full boy.
0: Makan tengah hari pun disediakan.
2: Ya.
0: Oh, maklumlah tak pernah.
2: Tak pernah tinggal asrama
0: kan? Iya, tak pernah. Macam tak yakin diri ni boleh masuk asrama. Itulah kan dia, terlalu manja. Okey, terima kasih sama sampai fen pada Ikhlas dan juga Edwin.
2: Terima kasih juga.
0: Kita di Labuan FM.
2: Rasanya kita tidak rezeki bersama dengan Shima dan Happy hari ini ya.
1: Kita try dulu. Kita guna talian kita telefon. Tapi bergema pula.
6: Hello.
2: Hello. Anda adalah kita punya rezeki bersama dengan Labuan. Tapi tidak apa, nanti kita tanya sajalah di sosial media ya kan?
1: Ya. Ada masa lagi di Happy Shima. Coba kamu type.
2: Coba kamu type di grup kami bacakan.
0: Ataupun dorang voice
5: note lah.
0: Tapi sebelum Shima dan Hebri berkongsikan, kalau dari N lah pula kan, dari Toy FM. Kalau saya dulu zaman sekolah, masa sekolah rendah dan juga menengah, memang bawa duit bekal. Kalau sekolah rendah pun bawa duit bekal. Sebab tak pernah bawa bekal pergi sekolah, biasanya sarapan juga di rumah. Sebab ibu dan bapa saya bekerja. Kena lagi ibu saya yang kerja shift. Jadi mau sediakan bekal untuk pergi sekolah tu pun tak sempat. Saya pun dengan adik pun biasa setahun lah. Jadi mau urus lagi dua orang kan. Kena lagi-lagi tem tadika. Diurus rambut lagi, bajunya lagi. Semua sekolah rendah begitu lagi. Banyak mau diurus. Jadi mau siapkan bekal tu pun memang tak sempat. Jadi memang bawa bekal lah. Saya rasa dulu kalau saya buat RM5 atau RM3, saya rasa banyak sudah. Kalau
5: masa banyak sangat tu.
0: Banyak kan?
5: Kalau zaman kami
0: Betul. Kan macam-macam boleh beli. Saya sempat lagi beli aiskrim yang patah-patah tu, kongsi dengan kawan 20 sen. Air pun dekat tepi yang rasanya mungkin harga time kanul 10 sen kan? Masa mungkin 50 sen sudah masa saya, zaman saya. Naik sudah.
5: Satu ringgit tu kalau zaman dulu air sangat besar sudah tu. Sebab bisu tu 50 sen besar sudah, yang 3 ringgit sudah. Jadi
2: Kayaklah juga kan.
0: Boleh beli mi
2: antara have lah juga kalau 5 ringgit tu pergi sekolah tu.
0: Betul. Kira banyak lah pas sudah tu kan. Tapi saya pernah juga tu, ada kawan yang tiada bekal kan, saya kasihlah dia duit. Kesian juga, dia ada bekal, dia sudah lah, dia ada bekal, dia ada lagi duit.
2: Untung bah dapat kawan dengan kesian dulu.
0: Saya rasa kesian.
5: Yang di dekat ini.
4: Ya, betul.
2: Murah rezeki.
0: Dah lah banyak, kita kongsi rezeki lah kan. So rasanya kalau kita bawa 2 ringgit pun rasa banyak sudah duit tu. Esoknya boleh pakai lagi. Tapi saya pun tidak pesan, jangan kasih habis. Lagi-lagi kalau petang kalau ada kelas tambahan kan, biasanya ada. Jangan kasih habis. Duit ni pakailah sampai petang. Begitu. Okeylah, kita try pula di Labuan FM, Shima dan Hebri. Pasti dapatkah calling diorang ni?
1: Belum.
0: Diorang sudah respon.
1: Sama juga bergema. Tapi ada di ada orang respon sudah di grup.
2: Kita baca je lah di grup.
1: En baca kah? Kami baca kah? En lah baca.
0: Ikhlas dari dulu lah baca.
1: Oh, kami baca. Okay.
0: Kau lah baca.
1: Okay, Shishima dia dah bagi tahu di sini, dia bilang dia jarang bawa bekal sebab dulu masa waktu rehat, waktu tu dia bermain saja. Dia memang tiada makan.
0: Ini kan main je ni.
2: Ini getah tu kan, Shishima.
1: Dah lapar. Kawan-kawan yang lain
0: ting.
2: Kita kasih kena dorong sedang dia dapat respon ini.
1: Saya rasa Shishima ni sudah makan kenyang-kenyang di rumah ni kali sebelum pergi sekolah.
2: Kan? Tentang orang dia dapat respon kan?
1: Hebri lagi.
5: Agok ya Shima.
2: Hebri.
1: Hebri dia bilang dia tidak bawa bekal sebab waktu sekolah rendah dia dapat program RMT, rancangan makanan tambahan gitu. Kan? RMT-nya.
0: Tapi rasanya yang dapat RMT
5: dulu sama kan?
1: Ya, dia pikir tinjuan cuma ada makanan khas yang macam orang boleh ambil
2: untuk
1: gitu
2: orang
1: kan.
2: Ambil Frika.
1: Lupa lah. Yang sengat susu saja itu sih.
2: Inilah susah kita dapat sekolah. Respon
5: susu,
2: dari si Hebri ini. Hebri cuma type Frika.
1: Okey, itu di sekolah rendah dia bilang. Lepas itu di sekolah menengah dia jarang bawa bekal sebab balik sekolah baru dia makan di rumah. Sekolah dekat dengan rumah saja.
2: Oh, dorang tidak pergi kantin, dorang berbaris dapat RMT.
5: Sebab dorang dapat RMT.
1: Dah ada laluan khas pergi RMT.
0: Oh, lain lagi lah maksud dia.
2: Wah, bestnya.
1: Betul. Okey.
2: Itulah respon daripada dorongan.
5: Typing.
1: Kami quote saja.
2: Kami quote saja apa yang dorong type.
5: Oh, bawa bekal kosong.
1: Bawa
5: disuruh bawa. Betul lah.
1: Bawa betul lah. Piring kosong tu terus apa yang kena hidang lah di piring dorang dongan.
2: Best lah macam ni kan, kita bacakan untuk dorang.
5: Tapi dorang angguk-angguk, respon dorang angguk-angguk ya.
2: Kalau kami tambah ni boleh ni.
0: Okay lah. Memang seronok lah dengan perkongsian daripada rakan-rakan kita ni kan. Ramai jugalah kita imbas semula kenangan kita masa zaman sekolah, bawa bekal ataupun bawa duit belanja sendiri kan. Tapi apa pun, terima kasih dengan rakan-rakan kita semua di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ni. Sabah FM Iklir dan juga Edwin, terima kasih.
2: Terima kasih juga Anne.
5: Terima kasih.
0: Ya, di Kenal FM Aida, terima kasih.
5: Terima kasih kembali.
0: Dan juga Sanakan FM Kak Nur, terima kasih Kak Nur.
4: Okey, sama-sama.
0: Dan juga di Labuan Shima dan juga Hebri.
2: Nah, orang sekarang sedang lambai-lambai. Kita ulas juga lah ya. Kita ulas juga. Terima kasih dia bilang si Ezri, si Hebri. Ezri
1: bos dorang.
0: Kita jumpa seketika nanti untuk di hari sana sini. Bye. Bye.
5: Okay, bye. Bye. Bye.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Jai.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Edwin, dari sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kalau di Keningau kita ada Aida.
2: Betul. Hai Aida.
1: Ada suara. Okey. Sandakan kita ada Kak Nur.
3: Ya.
1: Okey, Tawau FM kita ada Anne.
4: Ya, hai.
1: Okay. Kita mulakan dari sana sini bersama dengan Tawau FM. Anne, silakan.
4: Baik, terima kasih Claire dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Bagi satu makluman saja dari Tawau FM berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau, seperti biasa diadakan hari ini di tabung darah Hospital Tawau dari 8 pagi tadi hingga 4.30 petang. Satu makluman daripada Tawau FM berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Itu saja satu makluman dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Kak Nur untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Kak Nur.
3: Okey Aida, ya, dari Sandakan FM untuk hari ini, di mana lawatan rasmi Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke daerah Sandakan dijadualkan tiba di Sandakan pada pukul 9.45 pagi dan selepas itu bertolak ke tapak ke Projek Pusat Islam Sandakan Batu Tujuh Sungai Kayu. Dan di situ ada sesi taklimat tapak Projek Pusat Islam Sandakan dan juga lawatan tapak projek Pusat Islam dan seterusnya pada tengah hari nanti, makan tengah hari tertutup di kediaman rasmi Tuan Yang Terutama. Dan dijangka ke Kota Kinabalu pada pukul 2 petang nanti. Dan seterusnya mengenai Genta Suara Generasi Madani Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Negeri bagi tahun 2026 berlangsung 7.30 pagi hingga 5 petang ini bertempat di Dewan Muhammad Yusof bin Madusin, SK Telupit. Dua bahan yang dapat kita kongsikan dari Sandakan FM bersamamu. Dan seterusnya Aida, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Nur dari Sandakan FM. Terus ke Keningau FM. Untuk Keningau FM ada satu bahan perkongsian pagi ini. Ini berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 untuk sesi 2026-2027 bagi SMKK Keningau 2 yang sedang berlangsung ketika ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Jadi satu bahan perkongsian saja untuk bahan diri dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Iqlia dan juga Edwin.
5: Baik Aida, terima kasih. Dua perkongsian dari Sabah FM, iaitu pukul 2 petang nanti, satu program sinergi Akrab Giat Mara Malaysia yang bertempat di satu hotel di Kota Kinabalu.
2: Okey, yang kedua pula hari ini hari Senin, jadi seperti biasa kita ada siaran Kami Baik Ini KBI di TV1 3.5 minit petang. Hari ini kita akan tampilkan tetamu istimewa tiga teratas untuk ngadau kamatan 2026. Kita ada Johannya, iaitu Jelvia Vanessa, Naib Johan, kita ada Juji Elor dan juga Krizel Belka Loris, tempat ketiga untuk ngadau kamatan, tetamu dalam segmen Jawab Dulu. Dan juga dalam ruangan bersama dengan artis tempatan Onsiko Tokou, kita bersama dengan penyanyi legenda Clarice John Mata.
1: Wow.
2: Petang ini. Okay, jadi boleh saksikan KBI TV1 3.5 minit petang.
1: Ya, okey. Dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita di Keningau FM, Aida.
6: Ya, terima kasih kembali
1: Kak Nur di Sandakan FM.
3: Okey, double E yang ceria. Ya.
1: Dan juga Anne di Tawau.
2: Bye.
1: Selamat bertugas semua. Okey.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kesesakan masih lagi berlaku pada waktu ini di Jalan Tuaran menghala ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan sesak dan mengambil masa lebih kurang 15 minit. Manakala di jalan berikutnya kita kongsikan, Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan masih lagi perlahan pada waktu ini menuju ke pusat bandaraya, terutamanya berhampiran dengan SMK Agama Tun Ahmad Shah dan juga di laluan SMK Bandaraya. Dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 5 ke 10 minit. Begitu juga di jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dilaporkan perlahan dan waktu pemanduannya lebih kurang 7 ke 10 minit. Manakala dari arah Kelombong ke Inanam juga dilaporkan perlahan, 7 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jalan lintas juga dilaporkan perlahan menuju ke flyover di jalan lintas dan sekarang saja mengambil masa lebih kurang 10 minit. Begitu juga di jalan Kolam Minintot dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan, 6 minit masa pemanduan. Anda yang menggunakan laluan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan menghampiri ke bulatan Pekan Dongongon, 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan, 3 ke 5 minit masa pemanduan. Di sekitar pusat bandaraya berhampiran dengan bulatan di Sembulan dilaporkan perlahan dari arah Jalan Pintas, 6 minit masa pemanduan. Manakala dari arah Jalan Mat Saleh

0: juga dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di laluan berikutnya, di Jalan Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan masih lagi perlahan dan mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit. Akhir sekali, di Jalan Pengelat Lokawi juga dilaporkan sesak 9 minit masa pemanduan dari arah Beringis menuju ke SMK Kinarut. Begitu juga dari arah Jalan Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum 5 minit masa pemanduan. Dan di persimpangan tersebut, kawasan lampu isyarat itu juga dilaporkan perlahan 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jadi dimanapun lokasi anda, keberadaan anda, pastikan hati-hati memandu, fokus dengan pemanduan. Sekiranya ada kemalangan ataupun kesesakan yang berterusan sampailah ke waktu ini, boleh terus info kami apakah punca kesesakan tersebut disebabkan kemalangan ataupun jalan ditutup di WhatsApp 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Selamat

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
3: Yo! Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan. Selamat pagi semua.
4: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus 2 hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamat di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nursyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Gegar Segar Sabah FM.
1: Gegar Segar Sabah FM pastinya di jam yang terakhir dalam segmen Segar Sabah FM.
2: Yeah, kita pertandingkan lagu hari ini penyanyinya iaitu Iman Troy.
1: Yeah, wow. Okay. Lagu yang kita pilih adalah lagu yang bertajuk
2: mana satu ni? Banyak lagu Iman Troy ni.
1: Teman.
2: Teman.
1: Ini antara lagu yang popular untuk Iman Troy juga lah.
2: Okey.
1: Okey, satu lagi.
2: Lagunya bertajuk Bunga Kemboja.
1: Model lebih kurang sama sejak. Tapi mana satu yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar, kamu kenalah mengundi menerusi Facebook rasmi Sabah FM.
2: Betul. Undi lagu yang paling undian paling tinggi kita akan siarkan di penghujung segmen Segar. Kalau si tengok sini undian ni kan macam lagu Teman yang mendahului.
1: Sekarang ini. Mana tahu ada yang terpuas hatikan alasan mau Bunga Kemboja. Pergilah memilih sekarang ini.
2: Pergi. Memilih kamu sekarang
1: ini. Pergi takan sekarang ini. Masuk pergi Facebook. Jangan lupa follow dulu kami. Facebook resmi Sabah FM Bagus Bah. Follow dulu baru kamu pergi cari di bahagian Gegar Segar ataupun yang paling atas kami sudah kongsi di page tu.
2: Betul. Okey, kita nanti dan kita tunggu lagu mana yang akan menang nanti.
1: Okey, teruskan bersama dalam Segar. Sambil-sambil kita menunggu dorong mengundi ni, ada juga cerita yang akan kita kongsikan selepas ini kan.
2: Betul. Jadi terus dengar Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
1: Rafiq.
3: Okey.
1: Saya yang mau kasih tahu.
3: Ini lain macam ah. Sebenarnya saya ada dua orang lagi ni, tapi nantilah saya akan munculkan dua orang, tapi saya bagi kau dululah.
1: Saya mau kasih tahu. Okay. Saya ni mau kurus tapi saya malas mau bersenam.
3: Oh, kau jenis yang macam inilah malas mau bersenam kan?
1: Ya.
3: Tapi kau suka tengok movie, suka tengok membaca novel semua kan?
1: Iya, suka.
3: Okey, saya cadangkan kau tengok drama ataupun movie yang seram.
1: Itu memang kesukaan saya juga tu.
3: Ha, kerana movie seram ni selama 90 minit, kau menonton movie seram ni kan? Boleh membakar sebanyak 113 kalori.
1: Wow.
3: Kau bayangkan.
1: Wow.
3: Bersamaan dengan 30 minit berjalan.
1: Okay.
3: Sebab waktu kau tengok drama ataupun tayangan seram tu kan, kau akan rasa macam gelisah, macam yang tidak sabar, macam takut kan?
1: Yeah.
3: Jadi pergerakan badan tu banyak. Pecah-pecah melompat di kerusi. Pernah begitu kah?
1: Okey, kalau begitu bermula hari ini saya akan cuba untuk menonton tayangan filem seram.
3: Jangan pula tertandang lakimu nanti.
0: Oh, baru saya tahu.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tidak benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Ya, kembali bersama dengan Edwin dan juga Iklay, kasih kawan kamu untuk Segar Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kamu yang sudah undi. Masih ada masa lagi kamu undi lagu Gegar Segar hari ini. Nyanyian lagu dari Iman Troy.
0: Iya.
1: Ada lagu bertajuk Teman.
0: Teman, dan mungkin kita boleh kasih dengar orang teaser lah kan?
1: Iya, kasih dengar dulu. Nanti orang keliru.
0: Mana orang keliru? Ini lagu Teman. Okey, satu lagi lagu Bunga Kemboja. Kalau tengok daripada Facebook kita tadi, Teman yang mendahului.
1: Kan? Okey, ya betul. Ya, lagu Teman mendahului yang tadi lah. Kalau sekarang ini kita refresh dulu balik. Masih juga mendahului lagu Teman 66%, Bunga Kemboja 34%.
0: Betul.
1: Okay, kamu yang ada di sana tuh kan, yang komen tuh jangan komen saja. Pilihlah lagu mana yang kamu mau tuh. Baik-baiklah, kita macam...
0: ada kekeliruan sedikit. Jadi itulah, ke kiri ke kanan kami mencari dia punya button. Tapi tidak apa, yang penting kamu sudah mengundi sekarang ini. Kami menunggu kamu punya undian lah kan.
1: Betul. Okay, cerita pasal undian tu nanti kita tunggulah di penghujung segmen Segar nanti. Tapi kita mau cerita pasal pinggan kamu di rumah.
0: Nah, ini kenapa nih?
1: Pinggan kamu ada berapa jenis di rumah? Mungkin ada yang memiliki pinggan kaca, pinggan seramik, plastik, logam pun ada. Saya rasa kalau di rumah nih rata-rata semua jenis pinggan nih ada.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kalau Edwin memilih pinggan yang mana?
1: Saya tidak kisah lah. Yang penting boleh letak
0: pinggan
1: makanan.
0: Tapi
1: itulah, tidak kisah. Bukan dapat, tapi kena berhati-hati. Jangan asal guna pinggan. Sebab ada beberapa jenis pinggan yang boleh digunakan untuk makanan panas, makanan sejuk boleh. Ada yang tidak sesuai langsung. Contohnya, pilihan terbaik, paling selamat, pinggan kaca. Okay, sebab bahannya neutral dan tidak melepaskan bahan kimia berbahaya.
0: Kalau kena panas lah.
1: Betul, kena panas kah, sejuk kah, dipanaskan di microwave pun tiada masalah. Pinggan kaca itu paling selamat.
0: Okay, kalau pinggan melamin pula, kita panggil pinggan melamin, jangan digunakan untuk makanan yang terlalu panas kerana boleh menyebabkan pelepasan bahan yang berbahaya kepada tubuh. Itu tidak sesuai untuk makanan panas. Melamin tu, pinggan melamin, kamu kena Google sebab kami susah mau describe dia di sini ya.
1: Betul. Kadang-kadang di dalam pinggan tu, di belakang dia tu ada dicatat di tu sana, ini seramik kah, plastik kah. Kadang-kadang pinggan tu bukan untuk diguna makan, dia guna untuk perhiasan.
0: Betul. Okey, kalau pinggan seramik pula.
1: Okey. Ini boleh pilihan, pilih yang licin dan berkualiti tinggi. Kalau mau guna pinggan seramik ni. Dan satu lagi, berwaspada kalau seramik dengan harga yang murah ataupun yang punya warna terlalu terang, mungkin mengandungi plumbum ataupun kadmium. Dia punya corak-corak tu. Kena hati-hati juga.
0: Itu dia boleh pudar lah tu kalau makan kan. Kena lagi sudu stainless steel kan. Dia akan macam memudarkan warna tu. Perlahan-lahan dia hilang warna. Dan kita makan, jadi bahaya lah. Okey, kalau pinggan plastik pula, gunakan hanya untuk makanan sejuk. Jika terdedah kepada haba, bahan seperti BPA boleh larut ke dalam makanan.
1: Ini bahaya ni ya. Sorry, pinggan plastik kita gunakan untuk anak-anak kan. Tapi itulah, untuk makanan sejuk. Ya, kalau jangan digunakan makanan yang terlalu panas ataupun digunakan untuk memanaskan makanan.
0: Betul.
1: Kurang sesuai. Dan yang akhir sekali, pinggan jenis logam ataupun zinc. Ini perlu ambil tahu, kalau sudah calar, kemek ataupun berkarat, jangan pakai lagi. Itu lagi bahaya, tidak digalakkan langsung. Kerana logam juga boleh bertindak balas dengan makanan yang berasid.
0: Okay. Jadi kamu, kalau sudah dengar penjelasan tadi tu, mana piring-piring yang ngam untuk berada di rumah kan?
1: Paling selamat pinggan kaca lah yang clear tu.
0: Ya, betul. Lepas ni semua tukar pinggan, nanti pergi pinggan kaca semua ni ya.
1: Tambah sekarang banyak pinggan apa? Seramik?
0: Seramik.
1: Boleh ya seramik, tapi jangan yang banyak corak-corak.
0: Yang ada corak-corak, yang itu yang putih sajalah. Tapi kalau saya tengok-tengok, memang kena tukar lah pergi pinggan kaca juga.
1: Biarlah berat sikit kan.
0: Biarlah berat sikit, senang mau cuci. Okay, itu antara pinggan-pinggan yang selamat untuk kita gunakan. Jadi pilih-pilih lah pinggan yang mana yang kamu mau sekarang ni.
1: Betul. Okay.
0: Sambil-sambil kami
1: kita
0: sampai menunggu kamu punya keputusan. Kamu terus dengar layan lagu daripada MF, MF Rindu. Sampai FM.
1: Bagus, Pak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ya, selamat pagi semua.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Sudah pun 9.48 minit pagi.
2: Ya, terima kasih kamu yang terus bersama Edwin dan juga Ikhlas Segar Sebab FM lebih menyegarkan pagi ini. Kita ingin kongsikan satu Ikhlas. Ini berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Metro Game Malaysia. Pagi tadi, 7.37 minit pagi, berlaku gempa bumi yang terletak di selatan Coronadal City, Philippines. Okay. Dengan kekuatan 7 skala Richter ataupun lokasinya di Mindanao. Ini menyebabkan satu nasihat tsunami dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sebentar tadi 8.34 minit pagi. Khususnya di Sabah, dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Sempurna, Kunak dan Ladatu antara 10.30 minit pagi hingga 12 tengah hari. Jadi penduduk kawasan di pantai tersebut dinasihati untuk menjauhi kawasan pantai serta ikut arahan daripada pihak berkuasa tempatan.
1: Kalau kita lihat daripada sosial media, ada yang kongsikan siren sudah dibunyikan.
2: Siren sudah dibunyikan di kawasan Tawau itu sendiri, kawasan pesisiran laut.
1: Ya.
2: Okey, jadi berwaspada dengan amaran ini, ambil tahu khususnya penduduk di sekitar Tawau, Lahad Datu, Sempurna dan Kunak.
1: Betul.
2: Okay.
1: Okay. Dan kita akan pastinya kita akan kongsikan dari semasa ke semasa lagi jika ada apa-apa perkembangan daripada Met Malaysia. Jadi dengar Sabah FM saja, dan jika anda mungkin ada juga perkongsian, anda boleh terus sambung atau salurkan kepada kami di 019-490-4848.
2: Okay. Jadi kita akan bawakan juga kemaskininya dari masa ke masa berkenaan dengan kejadian ini ataupun fenomena alam ini. Kita harapkan agar anda yang berada di Tawau, PK dan dalam keadaan yang sentiasa berwaspada.
1: Betul-betul. Okay. Okay, dan
2: kita sampai di sini
1: saja. Kita sampai di sini saja.
2: Okay.
1: Mengakhiri Segar Sabah FM, sudah pun 9.50. Jadi terima kasih untuk semua yang komen selamat bertugas, ada juga di Facebook rasmi Sabah FM, dan yang paling penting yang telah mengundi untuk Gegar Segar.
2: Betul, lagu Gegar Segar hari ini dimenangi oleh, bukan oleh, lagu yang bertajuk Teman, nyanyian Iman Troy.
1: Yo.
2: Tanya anda yang sudah undi lagu ini.
1: Betul.
2: Dan satu lagi lah Ikhlas, sebelum kita berpisah, selepas ini dalam ekspresi kita akan bersama dengan pemenang tiga teratas untuk Ngadau Kamatan 2026.
1: Ya, kalau tadi pagi masa dari sana sini kami kongsikan mereka akan bersama kita dalam Kami KBI, Kami Bak Ini. Yang akan bersiaran langsung di TV1. Tapi kita bawa dulu dorang pergi di Sabah FM. Kita cerita-cerita dulu dalam segmen ekspresi dalam lebih kurang 10.15 pagi nanti. Jadi saksikan menerusi Facebook rasmi Sabah FM juga.
2: Betul, kita ada tampilkan pemenang ataupun Johan untuk Ngadau 2026, Tati Jelvia Vanessa, Lab Johan, Tati Juji Elor, dan juga tempat ketiga Tati Krizel Belka di Konti Sabah FM.
1: Yep. Okay, jadi sampai sini saja kami kasih kawan kamu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Teruskan bersama dalam siaran Sabah FM. Saya Ikhlas Jamie.
2: Saya Edi Robin.
1: Terus layan Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
3: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Baguslah. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: tergesa semua pihak.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah. Segmen kedua di Sabah FM pagi ini, ekspresi inspirasiku. Anda bertemankan saya di Konti Wan Hizu Ahmad dan juga rakan setugas saya DJ ED.
2: Ah, eksklusif untuk hari ini. Kenapa Wan? Macam cara-cara berlaku hari ini kan?
1: Betul dia.
2: Jadi kiranya kita berdua lah sebab lepas ni kita akan ada tetamu yang istimewa.
1: Betul. Akan dibawakan kepada anda di Konti Sabah FM. Nak tahu lebih lanjut siapa ke tetamu istimewa kami, nantikan dan juga kami akan bawakan kepada anda persembahan langsung di FB rasmi Sabah FM.
2: Ya, dan anda juga boleh ikuti kami secara live streaming di ruangan RTM Click. Jadi untuk anda yang belum muat turun RTM Click, pastikan anda muat turun sebab RTM Click betul-betul percuma.
1: Ya, betul-betul percuma. Baiklah Dit, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Sementara menantikan ketibaan tetamu istimewa kita bawakan untuk rakan-rakan pendengar Sabah FM.
2: Bukan satu orang, bukan betul dua orang, tapi bertiga.
1: Bertiga. Ya Dit, jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan Iman Troy. Lagu ini teman Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus, Bahdit. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak bersama-sama dengan tetamu istimewa kita di Konti untuk pagi ini.
2: Ya, betul. Kalau tadi kita ada sebut tiga orang kan, Wan. Tapi sebenarnya, yalah, sebelah petang ni baru bertiga. Tapi kali ini kita ingin interview ataupun terbual dengan ratunya dulu.
1: Oh, ya, tetamu istimewa kita di Konti iaitu Johan Unduk Ngadau, Keamatan Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 bersama sama dengan Tati Jelvia Vanessa
2: Binti Jenny.
3: Ya, betul. Hello, selamat pagi semua.
1: Ya, selamat pagi.
2: Manis,
1: selamat datang.
2: Manis orang dia.
1: Kan. Adit, sebelum ini kita selalu nampak di media sosial, betul? Di FB. Kali ini kita bersuah muka dengan Unduk Ngadau kita ni.
2: Ya, jadi mungkin boleh perkenalkan diri dengan para pendengar kita, Tati Jelvia.
3: Okay. Selamat pagi semua, salam perkenalan. Saya Jelvia Vanessa Jenny dari daerah Papar. Sekarang ini saya berumur 24 tahun dan saya baru saja menghabiskan pengajian di Universiti Malaya.
1: Ya, 24 tahun, Din.
2: Masih lagi orang bilang inilah masanya kan untuk bersinar jadi ratu. Jadi sebelum ini pernah ikut Unduk Ngadau?
3: Pernah satu kali di Klang Valley masa study dulu.
1: Jadi maksudnya ini adalah percubaan yang kali kedua dan terus dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau.
3: Iya, betul.
1: Iya, tahniah. Ya,
2: itulah rezeki kan. Tapi itulah bila kita sebut pasal Unduk Ngadau ni kan, mesti ialah pencapaian yang kita nampak gilang gemilang di screen ataupun di paparan, ialah di mana-mana platform. Tapi di belakangnya tu kita tidak tahu persediaan dari segi mental, fizikal, emosi. Mungkin Tati Jelvia boleh kongsilah apa persediaan sebelum ikut Unduk Ngadau ni.
3: Okay, persediaan saya ni sebenarnya untuk ikut ini sudah ada rancangan 1 tahun lebih awal selepas ikut dari yang pertama kali tu.
2: Bukan last minute lah.
3: Iya, bukan. Memang sudah lama rancang. Selepas ikut yang di Klang Valley, sudah rancang selepas habis tadi baru ikut balik di daerah sendiri. Jadi selepas habis tadi tu bulan Januari lepas, bulan 2 tu mula latihan bersama manajer, latihan untuk persembahan dan kasih bagus bahasa ibunda. Dan dari segi mental juga kesediaan untuk hadapi cabaran dan untuk menghadapi suasana baru yang tidak biasa macam keadaan sekarang ni lah. Lepas tu, dan kesediaan dari segi rohani juga penting.
2: Betul, emosi itu kena jaga kan.
1: Betul. Maksudnya di sini persediaan yang cukup rapi ya. Masa yang agak lama juga diambil untuk memastikan semuanya mengikut apa yang dirancangkan. Tati Jelvia. Kan. Jadi seterusnya juga mungkin apa yang boleh dikongsikan, apakah perkara yang mendorong Tati Jelvia untuk mengikuti Unduk Ngadau?
3: Okey, perkara pertama yang sangat mendorong saya ikut semula ini pertandingan Unduk Ngadau adalah keinginan untuk saya belajar lebih dalam tentang ini budaya kita sendiri. Dan kedua, untuk saya mau keluar dari zona selesa. Saya mau cabar diri.
1: Betul.
2: Ini saya suka nih.
3: Iya, mau biasakan berhadapan dengan orang ramai. Begitu.
1: Itulah dia kan, kita perlu mencabar diri kita untuk keluar daripada zona selesa. Macam sekarang-kadang-sekarang kan tadi.
3: Iya, dan macam sekarang ni lah.
1: Banyak perkara yang kita boleh terokai, explore masa kini kan.
3: Iya, betul-betul.
2: Jadi kalau kiranya comeback lah ni kan kali tahun ini. Tapi macam mana kasih, yalah sebab Tati Jelvia sendiri ada cakap sambung belajar. Macam mana kasih, yalah sebagai student dan juga untuk ialah ikut Unduk Ngadau ni, pertandingan ni, macam mana kasih seimbang masa tu?
3: Okay, pertama study tu saya ambil saya jadikan dia satu peluang sambil-sambil saya buat persediaan, sambil-sambil saya tambah ilmu begitu. Jadi saya bagi masa sepanjang study tu, persediaan tu kan sudah awal juga, macam masih santai-santai sikit lah yang awal-awal tu persediaannya. Lepas tu, lepas habis tadi baru yang betul-betul saya fokus 100% untuk persediaan ini pertandingan untuk ngadau.
1: Alhamdulillah, persediaan yang dibuat sejak sekian lama membuahkan hasil sehingga dinobatkan sebagai Johan untuk ngadau negeri Sabah.
2: Jadi bila kita sebut pasal ialah kita dengar di Dewan ni kan, dia punya sorakan tu memang padu. Jadi Tati Jalvia pun pegang nombor satu yang nombor, bayangkan. And then, lepas tu jadi yang pertama lagi untuk ialah pertandingan untuk ngadau. Lepas tu Johan lagi. Bayangkan, jadi macam mana tu perasaan betul. Bila diumumkan nama sebagai Johan?
3: Betul-betul tim tu tidak sangka perjalanan ini saya rasa betul-betul dipermudah. Memang ada cabaran, tapi cabaran tu dapat diatasi lah sepanjang persiapan sampailah hari kejadian tu. Dan masa pengumuman hadiah tu betul-betul bersyukur dan senang hatilah, gembira dapat capai target saya.
2: Lebih dari target saya lagi.
1: Jadi adakah pernah menyangka bahawa akan dinobatkan sebagai Johan Nugado kan? Semua tu ramai. Jadi dalam ramai itu mungkin pernah kata simpan macam, oh, okay, saya
2: mau Johan.
1: Semestinya.
3: Semestinya keinginan tu ada.
2: Angan-angan tu kan free, percuma.
3: Betul. Tapi dalam pikiran saya, bukan mudah nih, 53 orang saya bilang. Ya, lepas tu, tapi apa yang penting saya sudah coba yang terbaik.
1: Betul.
3: Sama saya usahakan berhabis lah.
1: Dan menjadi kenyataan.
3: Iya,
1: ya, tahniah sekali lagi.
2: Terima kasih. Soalnya orang bilang comeback ketiga tu yang baru yang apa, lucky punya, lucky betul. Number.
1: Tapi ini percubaan kali keduanya, Dit.
2: Iya, betul.
1: Membuahkan hasil. Jadi sekali lagi tahniah untuk Tati Jalvia Vanessa.
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya kita mau tanya juga lawan. Bila kita sebut pasal Johan ni kan, bukan sekadar Johan Gilang Gemilang, tapi di balik kejayaan tu mesti ada tanggungjawab kan yang besar. Jadi macam mana pandangan Tati Jalvia sendirilah bila bergelar sebagai seorang unduk ngadau ni, macam mana dari segi tanggungjawabnya Tati Jalvia kasih laksanakan?
3: Okay, pertama memang tanggungjawab sebagai unduk ngadau ni saya rasa sangat besar dan saya sendiri perlu persiapkan diri saya untuk menghadapi semua ini. Dan sebagai unduk ngadau sekarang saya rasa saya sangat-sangat mempengaruhi orang muda untuk belajar tentang budaya kita dan betul. Menjadi versi yang lebih baik.
2: Jadi contoh orang.
3: Iya, betul. Jadi saya rasa tanggung jawab ini sangat penting untuk saya pegang dan saya laksanakan dan akan saya usahakan untuk buat sebaik yang mungkin.
1: Itulah betul. Dia menjadi ikon ataupun ikutan kepada generasi muda masa kini untuk kita bersama-sama melestari, memelihara kekayaan pelbagai khususnya budaya suku kaum kita masing-masing kan.
2: Inilah selayaknya ratu kan.
1: Betul dit.
2: Kan. Okey. Jadi mungkin ialah tadi Tati Jalvia ada sebut pasal menjadi contoh ataupun menjadi ikon. Wan ada sebut ikon sebagai anak muda generasi yang minat untuk ikut unduk ngadau ni. Jadi mungkin macam mana, bagaimana Tati Jalvia ni gunakan platform ini sebagai penanda aras ataupun contoh kepada anak-anak muda ni?
3: Okay, saya rasa ini peluang yang sangat besar untuk saya bagi contoh kepada anak-anak muda untuk keluar dari zona selesa dan mengambil peranan untuk mempelajari budaya, adat dan budaya kita, sebab inilah yang akan kita bawa sampai bila-bila kan.
1: Betul.
3: Lepas itu, kalau tidak anak muda yang mau teruskan, sayanglah nih. Tertinggal sampai di sini saja.
2: Betul.
3: Berhenti. Yeah. Jadi, saya harap lepas nih makin banyaklah anak muda tertarik untuk mau ikut ini.
2: Coba cabar diri.
3: Iya, coba cabar diri.
1: Betul. Ya, jadi juga seterusnya mungkin kita juga nak tahu apakah perkara-perkara ataupun momen-momen menarik sepanjang Tati Jalvia mengikuti unduk ngadau untuk kali ini.
3: Okay. Momen-momen yang menarik, satu yang paling saya ingat bila saya dapat berkumpul sama semua semandak-semandak dari seluruh Sabah. Iya, saya rasa syok betul loh. Sampai sekarang kan saya rindu balik nih yang berkumpul sama orang. Iya, dan ini satu kali seumur hidup saja kita dapat alami. Mungkin ada yang boleh dua kali lah, tapi saya satu kali ini jadi
2: sudah melepasi kedua kali jadi ratu.
3: Iya, terus saya rasa ini yang balik-balik saya ingat kan, syok macam tu saya bilang.
2: Dapat berkumpul
3: Dapat berkumpul, lepas tu di sana Jadi peluang kami untuk bertukar cerita juga,
2: belajar budaya dorang,
3: iya,
1: berkongsi cerita pengalaman,
3: iya,
1: kan?
3: Betul. Terus di sana tuh kan pelbagai peringkat umur, ada yang kakak-kakak, jadi macam saya rasa siok bercerita, tanya-tanya dorang. Apa yang saya tidak tahu boleh saya tanya dorang, dorang juga tanya dari saya begitu.
2: Iya, betul. Kadang-kadang itulah kita panggil apa Wan, jauh perjalanan luas,
1: luas pemandangan.
2: Iya, betul. Tapi mau tanya juga lah, tapi ini jenis yang orang introvert kah ataupun suka jenis yang friendly, social punya Wan? Pribadi
3: sebenarnya introvert lah.
1: Introvert.
2: Iya, cabar diri untuk
3: kan. Inilah sedang dalam proses. Mau
1: membiasakan diri untuk berhadapan dengan orang ramai, kan, lebih-lebih lagi memikul tanggungjawab yang besar sebagai juara unduk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah untuk tahun 2026 ya. Dan juga Dit, sebelum ini kita nampak di media sosial, di FB kan, tadi Jelvia bercakap dalam bahasa ibunda memperkenalkan diri. Jadi peluang ini kita gunakan, sekali lagi kita mohon tadi Jelvia memperkenalkan diri dalam bahasa ibunda seperti masa unduk ngadau tersebut.
2: Kiranya boleh
3: boleh.
2: Boleh. Kalau Semenanjung Sabah boleh tuh
3: tadi. Iya, boleh. Oke. Kopi Bosian, Zoe Ijelvia Vanessa Jenny, untuk ada kamatan Nazatan Pogun Sabah, Dovongo Hibo, Dovongo Padom Anom.
2: Oke, lulus. Kami juri, rasa juri di sini.
1: Yoku.
2: Memang kita dapat rasa auranya lah.
1: Betul, Dit.
2: Dengan umurnya baru 24 tahun, Wan.
1: Kita sebaya.
2: Sebaya. Sebaya. Okay, umur kita
1: sebaya, Dit.
2: Kita ambil auranya.
1: Betul.
2: Tapi itulah sebenarnya kami turut bangga lah sebab iyalah sekarang ni anak-anak muda kan lebih mungkin dorang punya fokus kepada belajar. Tapi macam yang Tati ni cuba untuk luaskan lagi perjalanan, bukan sebenarnya satu hala tuju saja, cuba untuk cari minat diorang. Macam Tati memang minat untuk ngadau.
3: Iya, memang minat lah dulu, selalu tengok-tengok terus ada keinginan mau mencuba lah ni nanti bila capai umur
1: kan. Siapa sangka ya, Dit.
2: Iya. Itulah. Tati sebenarnya ada cita-cita, mustahil tak ada cita-cita kan, sudah dengan platform yang besar lagi. Mungkin apa cita-cita Tati selepas ni?
3: Selepas ini saya punya impian lah kan, cita-cita. Saya mahu lebih mendalami bahasa ibunda dan seterusnya saya boleh menjadi tenaga pengajar begitu.
2: Cikgu lah ni. Kan? Ini bukan sekadar cita-cita lagi ni, Wan.
1: Betul. Ini
2: tinggal tunggu masanya lagi.
3: Iya.
1: Kan? Jadi ilmu itu dapatlah disampaikan kepada anak-anak muda kita generasi masa kini kan. Tentang budaya kita, kain dan berbagai budaya kita yang ada di Sabah ini. Lebih-lebih lagi anak-anak muridnya cukup berbangga, Dit.
2: Betul.
1: Bakal guru mereka adalah juara.
2: Wow, ratu.
1: Unduk
2: ngadau. Bukan biasa, Wan.
1: Betul. Bukan biasa.
2: Ya, tapi sebenarnya saya tertarik dengan Tati punya komen tadi. Seorang introvert sebenarnya, tapi berani untuk bercakap di khalayak orang ramai. Jadi mungkin tips dari ratu sendiri untuk mungkin anak-anak muda yang cuba untuk ialah keluar dari comfort zone ataupun zone selesa. Mungkin dorang ni jenis introvert ke apa. Mungkin dari Tati sendiri untuk bagi tips dorang, bagi kata-kata semangat dorang. Mungkin tahun depan.
3: Okay, kepada anak-anak muda yang mungkin masih malu-malu, takut-takut, ambillah peluang untuk explore lebih banyak benda. Salah satu dia ni dari pertandingan untuk ngadau lah, cara untuk kita cabar diri dan pelajari lebih banyak benda. Dan di sinilah kita mula memulakan satu kebiasaan baru, begitu. Jadi jangan malu-malu, jangan takut. Di sana mesti ada orang mengajar, ada orang menyokong.
1: Itulah kan, perlu berani tampil ke depan kan.
3: Iya, berani.
1: Berani. Baiklah Dit, kita akan berbual lagi selepas ini. Dan akan kita tanyakan bersama dengan Tati Jelvia, juara unduk ngadau kita kali ini.
2: Banyak
1: untuk tahun 2006
2: kita.
1: Selepas ini kita nak berhibur seketika bersama dengan lagu ini. Bersama dengan Marsha dan juga Velvet.
2: Sumandak Sabah
1: Sabah FM. Bagus, bah.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
2: Sembang Ekspresi di Sabai FM. Bagus bah dan Dit, kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa kita pagi ini di Konti, iaitu juara Unduk Ngadau,
3: Tati Jelvia Vanessa binti Jenny.
2: Ya, saya pagi ini agak, pagi ni kan dah didampingi dua jeritawan Unduk Ngadau kita dan juga Idin.
3: Okay, terima kasih. Kita ucapkan dengan kita punya ratu lah. Sebab ialah walaupun jadual yang padat, tapi
2: betul,
3: tetap ada masa untuk ialah kongsikan inspirasi kan, cerita di sebalik kejayaan, cabarannya sebagai ratu Unduk Ngadau Beauty with Brain One.
2: Betul Dit, memang tidak disangka lagi. Jadi untuk itu kita lagi, kita ingin bertanyakan lagi soalan kepada Tati kita. Kita ingin tanyakan lagi cerita Dit, berkenaan dengan Unduk Ngadau ini. Jadi pada pendapat Tati sendiri, apa kepentingan Unduk Ngadau kepada masyarakat di Sabah ni?
4: Okay, Unduk Ngadau ni bukan sekadar pertandingan biasa-biasa. Bagi saya ini adalah satu platform untuk kita kasih kenal lagi budaya kita, dan untuk ingat kembali sejarah-sejarah dulu. Dan selain untuk ingat kembali sejarah-sejarah dulu, bagi peluang sama wanita-wanita kesumandakan untuk
2: menyerlah,
4: menunjukkan
2: diri.
4: Iya betul, untuk cabar diri begitu. Jadi selain daripada itu, pertandingan Unduk Ngadau ini juga untuk meluaskan lagi, untuk membuka lagi pikiran,
3: membuka peluang potensi diri sendiri.
4: Iya, membuka peluang pada semendak-semendak untuk ambil lebih banyak pengalaman, peluang begitu.
3: Kalau minat, kejarlah yang minat kan.
4: Iya betul.
3: Jadi mungkin Tati sendiri, mungkin dari segi ialah saingannya macam mana, sengit ke atau tidak, tapi apa, walaupun cabaran tu memang tinggi, tapi macam mana Tati Jelvia kasih tenangkan diri?
4: Okey, dalam pertandingan ni paling penting kita bukan mau bersaing dengan orang lain, bersaing dengan diri sendiri, menjadi versi yang lebih baik. Sebab bila kita rasa kita bertanding dengan orang lain, itu perasaan akan jadi lebih tertekan. Tapi bila kita bersaing dengan diri kita sendiri, kita akan lebih melihat apa lagi yang perlu saya perbaiki, perlu tingkatkan prestasi dan kualiti diri itu.
3: Jadi apa yang lebih, apa yang kurang, hanya diri kita yang tahu mana yang mau ditambah baik lagi.
4: Iya,
2: jadi itu juga sekaligus boleh digunapakai untuk kita juga sendiri Dit, dalam apa juga perkara yang kita lakukan. Kiranya tips lah pagi ni kan, daripada kita punya juara Unduk Ngadau kita.
3: Gini, jadi Wan, sebenarnya tidak sah kalau kita tidak mau dengar dari ratu kita sendiri, nasihat lah untuk ialah dalam pertandingan Unduk Ngadau ni setiap tahun dibuat.
2: Betul.
3: Jadi mungkin ada yang sudah pernah ikut sekali, ikut dua kali. Macam mana mungkin nasihat untuk dari Tati sendirilah untuk mereka yang mungkin jangan patah semangat untuk ikut pertandingan Unduk Ngadau ni.
2: Gagal sekali bukan gagal selama-lamanya.
4: Betul. Okay, jadi kepada semua semendak-semendak yang mahu buat comeback atau yang baru pertama kali mau ikut, jangan rasa lemah atau rasa macam
3: tidak semangat
4: begitu. Inilah peluang untuk kita menjadi versi yang lebih baik.
3: Betul.
4: Dan ikutlah selagi ada peluang untuk tambah pengetahuan, pengalaman.
2: Betul. Mengembangkan potensi diri.
4: Iya kan? Lepas itu nanti kalau bila sudah besar-besar, sudah mungkin sudah lebih dari yang had umur kita boleh jadikan satu cerita kepada kita punya generasi yang akan datang nanti begitu.
3: Ada cerita momen yang indah kan. Itulah pencapaian dalam hidup.
4: Iya.
2: Sudah pasti nama Tati Zelvia juga telah terukir dalam sejarah di negeri Sabah ini yang menjadi juara unduk ngadau kan.
3: Iya betul. Manis sejak orang kan,
2: dia. Dia punya aura dia memang kita rasa pagi ini memang sejuk. Tenang, sejuk pada memandang.
3: Walaupun memang sudah sejuk sedia konti.
2: Betul. Dan kita juga nak Tati Zelvia kongsikan platform media sosial untuk rakan-rakan kita di luar sana mengikuti perkembangan semasa oleh Tati Zelvia. So kita tahu kan Tati Zelvia ni ada macam-macam program.
3: Betul.
2: Yang akan dilaksanakan selepas ini. Memang jadual pun agak padat. Jadi ramai juga yang ingin tahu apa aktiviti kan perkembangan Tati Zelvia kali ini. Jadi mungkin boleh kongsikan platform media sosialnya.
4: Okey. Platform media sosial saya ada TikTok, IG, FB, dan kalau di Facebook nama saya nama biasa lah Zelvia Vanessa, di IG Zelvia V, kalau di TikTok Zelvia Vanessa juga. Dan selain media sosial pribadi saya, boleh ikuti media sosial untuk ada Kecamatan Peringkat Negeri. Di sana juga orang sentiasa update pasal program berkaitan dengan kami lah untuk
3: ada platform yang rasmi dan juga orang bilang personal.
2: Personal.
4: Iya.
3: Okay, baik. Jadi untuk peminat Tati Zelvia,
2: jangan lupa untuk ikuti platform media sosial Tati Zelvia.
3: Betul. Jadi tiada nama samaran, tetap nama betul juga. Jadi senang mau cari di Facebook, di Instagram, di TikTok.
2: Kita boleh lihat berbagai kandungan yang disediakan oleh Tati Zelvia kan.
3: Iya, betul.
2: Dan sedar Dit, macam sekejap sejak kita masuk bersama dengan juara untuk anda kita ni kan.
3: Tenang aura dia.
2: Betul.
3: Kan. Okay, jadi masa pun mencemburui kita Wan.
2: Dit, dan kita untuk kali ini soalan terakhir bersama-sama dengan Tati Zelvia kali ini, apakah nasihat ataupun yang ingin disampaikan kepada golongan remaja kita untuk hari ini
3: sebagai ratu untuk ngadau lah kiranya.
4: Okay, kepada semua anak muda remaja yang baru mahu memulakan diri untuk keluar dari zona selesa atau bukan kebiasaan, coba saja, usahakan. Setiap usaha pasti ada hasil, dan jangan pernah berputus asa. Sentiasa berusaha, membuat persiapan, dan bukan saja dalam pertandingan macam undung adau ini, apa saja bidang dalam hidup, usahakan yang terbaik. Dan sentiasa ambil peluang untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan lah.
3: Ya betul, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya Wan.
2: Betul. Jadi itulah dia kata-kata akhir daripada kita punya juara untuk ngadau Kecamatan Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026, Tati Zelvia Vanessa binti Jenny.
3: Tidak bisa
2: betul. Dan sekali lagi tahniah kepada Tati dan juga terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Sabah FM.
3: Ya betul, apapun jaga kesihatan, jadual yang padat tapi kena jaga dari segi fizikal, mental dan juga emosi Tati.
2: Dan kita mendoakan kejayaan Tati Zelvia untuk terus
3: maju
2: ke hadapan dan juga mempromosikan keindahan kepelbagaian budaya kita yang ada di negeri Sabah ini.
3: Ya betul. Jadi tahniah, terima kasih sekali lagi Tati Zelvia.
4: Okey, terima kasih juga untuk kamu.
2: InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk program-program yang akan datang.
4: Okay.
2: Terima kasih.
3: Bye.
2: Bye.

0: Suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar.

0: setia. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

setia. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia melalui untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami. Bertebankan frekuensi ini 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik ya. Dan sebentar tadi kita telah membawakan kepada anda temuan eksklusif bersama-sama dengan juara untuk Ngadau Kamatan Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026. Dan juga terima kasih untuk rakan tugas saya DJ Edit yang telah pun bersama-sama saya tadi untuk sembang ekspresi eksklusif bersama-sama dengan Tati Jalvia. Baik, jam yang kedua ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 8 Jun 2026. Saya Wan Hizu Ahmad akan terus temani anda hingga ke pukul 2 petang nanti ya. Dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan, di samping informasi semasa akan terus kita kongsikan untuk anda. Baik, kita kongsikan untuk anda maklumat semasa di mana ini berhubung kait dengan gempa bumi yang berlaku di Mindanao ya. Di mana gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 dengan kedalaman 50 km telah dikesan berlaku di Mindanao, Filipina pada pukul 7.37 pagi tadi. Dan gegaran tersebut turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan juga Semporna Sabah ya. Dan berikut merupakan kenyataan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang dikongsikan untuk anda, di mana berdasarkan analisis Met Malaysia, tsunami sehingga setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunat dan juga Lahad Datu antara pukul 10.30 pagi hingga 12.30 hari pada hari ini ya. Siren nasihat tsunami telah dibunyikan di empat lokasi tersebut, iaitu di Tawau, Semporna, Kunat dan Lahad Datu sebagai langkah kesiapsiagaan dan amaran awal kepada penduduk di kawasan terlibat. Dan mengambil kira situasi semasa, masyarakat di kawasan yang terlibat, khususnya di pantai sekitar Tawau, Semporna, Kunat dan Lahad Datu, agar diingatkan agar kekal tenang dan jangan panik. Pihak kerajaan melalui Met Malaysia dan agensi keselamatan sedang memantau situasi tersebut secara rapi dari semasa ke semasa ya. Jangan risau, kekal tenang dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jadi sama-sama kita doakan ya keselamatan, kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di negeri Sabah ini. Apa yang penting ya, seperti yang dikatakan tadi, masyarakat dinasihatkan tenang dan juga mematuhi arahan pihak berkuasa. Baik, ada lagi informasi akan dikongsikan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia lagu untuk anda. Lagu daripada Ning Bai Zura. Lagu ini Selagi Ada Cinta.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika pikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Ya, 10.21, 11.21 minit pagi. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah. Dan kita kongsikan lagi untuk anda petikan akhbar semasa menerusi portal berita RTM, di mana amaran tsunami Lahad Datu selamat setakat pukul 10.37 minit pagi tadi ya. Keadaan di Lahad Datu masih selamat dan tiada kejadian tidak diingini dilaporkan setakat pukul 10.37 pagi tadi, susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Lahad Datu, Firuz Izzuldin Muhammad Zul berkata pihaknya terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Dan beliau berkata pemantauan turut dipertingkat di kawasan perairan sekitar Lahad Datu termasuk daerah kecil Tungku, susulan amaran yang dikeluarkan pihak berkuasa. Dan katanya juga pasukan keselamatan telah diatur gerak ke beberapa lokasi strategik berhampiran kawasan pantai bagi memperkukuh ke pemantauan serta tindakan awal sekiranya diperlukan. Terdahulu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan kawasan berkenaan berdepan kesan gelombang tsunami antara pukul 10.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan Firuz juga memohon kerjasama pihak sekolah supaya membenarkan ibu bapa membawa pulang anak-anak mereka sebagai langkah berjaga-jaga. Dan juga pihak sekolah diminta memastikan keselamatan dan kebajikan murid yang masih berada di kawasan sekolah sentiasa diberi keutamaan. Dan pada masa sama, penduduk khususnya yang tinggal berhampiran kawasan pantai dan laut dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Dan juga katanya JPBD Lahad Datu akan terus memantau situasi semasa dan menyalurkan maklumat terkini kepada orang ramai ya. Dan kita juga ingatkan kepada rakan-rakan kita yang berada di kawasan pantai timur Sabah, khususnya di kawasan Sempurna, Lahad Datu, Kunak dan juga Tawau, agar kekal tenang dan juga mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan kita bersama-sama mendoakan keselamatan, kesejahteraan rakan-rakan kita yang berada di kawasan Pantai Timur Sabah dan juga di Sabah ini keseluruhannya. Okey, dan ada lagi informasi akan dikongsikan selepas ini. Terus layan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Ekspresi, hashtag inspirasiku. Selalu bersama kamu.
3: Ya, hiburan berinformasi di Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Bagus bah, 11.38 minit pagi dan lagi informasi kita kongsikan untuk anda semua rakan-rakan pendengar Sabah FM walau di manapun juga anda berada pagi ini. Ini berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Hajino susulan amaran tsunami yang dikeluarkan di beberapa buah kawasan di pantai timur Sabah, ya, di mana Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Hajinor menasihati penduduk di Tawau, Kunak, Semporna dan juga Ladatu supaya bertenang serta mematuhi arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami berikutan gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter yang berlaku di Mindanao Selatan, Filipina awal pagi tadi, ya. Ketua Menteri berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD di daerah-daerah berkenaan telah pun diaktifkan bagi menangani situasi tersebut dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, telah mengeluarkan kenyataan bahawa ombak tsunami sehingga 0.4 meter dijangka melanda kawasan berkenaan bermula pukul 10.30 pagi hingga 12.30 hari-hari ini, ya. Dan katanya adalah penting untuk rakyat kekal bertenang dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dan beliau berkata kerajaan negeri melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan itu dengan rapi dan sekali lagi diingatkan untuk rakan-rakan kita semua agar kekal tenang dan sentiasa mengikuti arahan yang juga dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa dan anda juga boleh terus mendapatkan maklumat semasa dan juga maklumat cuaca dan juga gempa bumi terkini sahih melalui laman sesawang rasmi MET Malaysia dan juga aplikasi My Cuaca dan MET Malaysia akan terus memantau perkembangan ini dan akan mengeluarkan maklumat terkini dari semasa ke semasa dan insyaAllah kami di Sabah FM dan juga RTM Sabah keseluruhannya, radio stesen radio RTM Sabah akan terus berkongsikan informasi semasa dari semasa ke semasa dan apa yang kami harapkan anda semua kekal tenang dan bersama-sama kita berdoa keselamatan dan juga kesejahteraan kita bersama keluarga besar seluruh di negeri Sabah ini. Okay? Layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah.

0: Lemari, cermin, atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan ke semua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
3: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap

0: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah FM.
7: Kota Belud 101.5 FM.
8: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
6: Sabah FM.

0: News Bar. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bahadan. Kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026, dan supaya panduan kita bersama, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.17 minit tengah hari, ya. Dan juga anda boleh hantarkan terus permintaan lagu anda untuk ruangan menu playlist di Sabah FM untuk hari ini dengan tema setiap hari Isnin dibawakan untuk anda, iaitu lagu daripada artis wanita ataupun penyanyi wanita, ya. Boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Dan sekali lagi, marilah kita bersama-sama mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan rakan-rakan kita yang berada di pantai timur Sabah, dan juga untuk kita seluruh masyarakat di negeri Sabah ini, okay? Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bahagia.

0: Sabah Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
0: bah. Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
2: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. InsyaAllah kami akan terus memberikan terbaik untuk anda sebagai sumber hiburan dan juga informasi anda. Okey, bertemankan frekuensi ini 89.9, sudah pasti Sabah FM Bagus Bahas. Dan untuk anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera. Sambil-sambil anda jamu selera, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, mana tahu info yang dikongsikan ini ada hubung kaitnya dengan anda kan. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat, dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang penting di kerana anda, frekuensi ini 89.9. Baiklah, bermula hari ini hinggalah esok ya, berlangsungnya hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan ya, pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang ya. Dan syabas dan tahniah kepada adik-adik pelajar kita yang berjaya menempatkan diri ataupun melanjutkan pengajian ke matrikulasi Labuan. Okey, pendaftaran bermula hari ini dan juga esok 8 dan 9 Jun 2026 pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang ya. Dan sekali lagi kita sama-sama doakan keselamatan, kesejahteraan rakan-rakan kita yang berada di pantai timur Sabah susulan dengan gempa bumi yang berlaku di Mindanao, Filipina, yang turut memberi amaran tsunami kepada kawasan di kawasan pantai timur Sabah. Dan kita harapkan rakan-rakan kita yang berada di sana kekal tenang dan tidak panik, serta memberi kerjasama penuh kepada pasukan keselamatan ya. Dan insyaAllah agensi keselamatan kita sentiasa memantau perkembangan situasi secara rapi, termasuk risiko tsunami dan juga sebarang gempa bumi susulan ya. Sama-sama kita doakan kesejahteraan kita di negeri Sabah ini. Okey, dan kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini. Kekal terus berhibur bersama kami, berinformasi bersama kami di Sabah FM Bagus Bahas.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Keluar pelu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kopi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Kawau 95.7 FM.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah, baik. Sebentar lagi tepat pukul 1:30 akan dibawakan untuk anda utama 1:30 dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan juga untuk anda, masih lagi dibuka permintaan lagu untuk ruangan menu playlist di Sabah FM dengan tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis ataupun penyanyi wanita. Okey, boleh hantarkan terus permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah selama sejam kita akan berhibur dengan ruangan lagu-lagu pilihan anda dalam segmen ataupun rancangan menu playlist di Sabah FM 1 hingga 2 petang. Okey, jangan ubah frekuensi anda, layan terus Sabah FM. Bagus, bah.

0: terus santai bersama dengan kami di
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjema ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey? Dan kita telah pun memasuki jam yang terakhir ekspresi inspirasiku. Dan Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist dengan tema hari ini. Lagu daripada artis wanita. Okey? Ataupun penyanyi wanita. Selama sejam kita akan berhibur. Dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM ya. Dan bagi rakan-rakan kita yang lagunya, permintaan lagunya tak dapat ditunaikan hari ini, Wan mohon maaf, jangan berkecil hati. Esok ada lagi menu playlist akan bersama-sama dengan anda Isnin hingga Jumaat ya. Permintaan terlalu banyak kita terima. Mana yang awal tu kita ni tunaikanlah ya. Siapa cepat dia dapat. Okeylah, kekal berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Ini dia lagu untuk anda dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sekiranya berlaku tsunami, orang ramai diminta sentiasa mematuhi arahan pihak keselamatan untuk berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Tinggalkan barang-barang anda dan bawa bersama dokumen penting sahaja. Dalam keadaan ini, semua aset kerajaan yang berkaitan akan dikerahkan termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Dapatkan maklumat semasa daripada Met Malaysia berkaitan tsunami dan patuhi arahan pihak keselamatan dari semasa ke semasa demi keselamatan kita bersama.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
3: Ya, ekspresi di Sabah FM dan lagi informasi kita nak kongsikan untuk anda. Ini berkenaan dengan penamatan nasihat tsunami ya. Nasihat tsunami yang dikeluarkan pada pukul 8.36 pagi tadi telah pun ditamatkan pada pukul 12.30 hari tadi, 8 Jun 2026 ya. Ini menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ya, di mana ini adalah maklumat terakhir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkaitan kejadian gempa bumi tersebut, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut atau maklumat tambahan. Jadi alhamdulillah keadaan terkawal, tiada apa-apa yang berlaku dan kita bersama-sama terus mendoakan kesejahteraan, keselamatan kita seluruh masyarakat yang ada di negeri Sabah ini. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Susulan amaran tsunami berikutan gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter yang berlaku di Mindanao, selatan Filipina pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menasihati penduduk di Tawau guna sempurna dan had datu supaya bertenang serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Menurutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD di daerah-daerah berkenaan telah diaktifkan bagi menangani situasi tersebut. Datuk Hajiji berkata kerajaan negeri melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan itu dengan rapi. Penduduk di kawasan pantai timur Sabah dinasihatkan agar terus berwaspada dan menjauhi kawasan pantai berikutan risiko berlakunya kejadian tsunami kecil. Pengarah Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong berkata perubahan paras dan keadaan air laut telah dikesan di beberapa kawasan pantai terlibat. Bagaimanapun, perubahan itu didapati tidak signifikan dan tidak membimbangkan setakat ini. Lucia berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Met Malaysia akan terus memantau sebarang gempa susulan serta perkembangan berkaitan potensi tsunami dari semasa ke semasa. Pagi tadi, Met Malaysia mengeluarkan amaran tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Amaran tsunami tersebut ditamatkan pada 12.30 hari tadi. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah mengesahkan tiada sebarang kerosakan struktur atau peningkatan luar biasa paras air laut di pantai timur negeri setakat ini. Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah memaklumkan pemantauan rapi di kawasan pesisir pantai, penempatan penduduk dan lokasi berisiko telah digerakkan serta-merta oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tak Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Semporna. Pasukan bomba akan terus melaksanakan pemantauan berterusan dan berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan tidak menyebarkan kabar angin yang boleh mencetuskan kebimbangan awam. Pakatan Harapan PH Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Mei lepas yang menaikkan geran khas interim kepada RM1.5 bilion. Timbalan Pengerusi PH Sabah Datuk Pong Jin Ze menyifatkan pembayaran interim baharu itu sebagai peningkatan besar berbanding sebelum ini. Beliau berkata tuntutan 40% hasil bukan sekadar aspirasi rakyat, sebaliknya hak mutlak negeri yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Justeru, PH Sabah berharap isu terbabit dapat diselesaikan segera secara menyeluruh dan muktamad. Langkah berkenaan penting demi memastikan hak serta kepentingan pembangunan rakyat di Sabah terus terpelihara. Pakatan Harapan PH Sabah kini giat memperkukuh jentera parti di semua peringkat sebagai persediaan awal menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Pengerusinya Datuk Mustafa Sakmut menegaskan langkah itu penting bagi memastikan gerak kerja parti berada dalam keadaan lebih tersusun. Beliau berkata tumpuan utama kepada pengukuhan organisasi serta mengenal pasti kekuatan tenaga kerja yang akan digerakkan di kawasan-kawasan strategik. Datuk Mustafa berkata penyelarasan awal itu penting bagi memastikan jentera PH Sabah sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan PH Sabah di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Bagusba. Bagusba.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Lapor terus di Sabah FM.
3: Ya, baiklah, seketika kita ikuti lapor terus bersama-sama dengan rakan kita dari RTM Tawau, Fauzia Ajak, yang akan membawakan mengenai perkembangan semasa di daerah Tawau. Silakan Fauzia.
4: Baik, assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pendengar. Bersama-sama dengan saya Fauzia Ajak yang membawakan situasi semasa dan juga terkini di daerah Tawau, ya, susulan beberapa kawasan yang dapat merasai gegaran berikutan dengan kejadian gempa bumi yang dilaporkan berlaku di selatan Filipina pagi tadi, ya. Dan kawasan-kawasan yang turut merasai gegaran tersebut adalah di sekitar Wisma Persekutuan dan juga di beberapa kawasan lagi. Dan pagi tadi juga saya berkesempatan bersama-sama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Tawau yang telah pun membuat pemantauan di sekitar kawasan tepi pantai dan juga tepi laut dan di kawasan penempatan di sepanjang perairan di daerah Tawau dan juga di perbandaran Tawau ini, ya, dari persisiran Trawson melibatkan juga kawasan Kawibe, Tinagat sehinggalah ke Wakuba. Dan setakat 12 tengah hari tadi dimaklumkan oleh pihak JBPM daerah Tawau, semuanya dalam keadaan yang terkawal dan tiada apa-apa yang berlaku, ya. Juga di daerah Tawau, di perbandaran Tawau, keadaan menjadi sesak berikutan orang ramai berpusu-pusu untuk mengambil anak balik sekolah, dan juga beberapa premis di daerah di perbandaran Tawau ini juga telah pun menutup operasi mereka. Manakala pihak polis juga turut menjalankan pemantauan di sepanjang kawasan pantai dan memaklumkan orang ramai untuk tidak mendekati kawasan pantai lah, ya, pagi tadi, sehingga amaran tsunami yang telah pun dikeluarkan ditamatkan 12 tengah hari tadi. Dan setakat laporan saya ini, semuanya dalam keadaan yang baik menurut maklumat yang diberikan oleh pihak berkuasa dan juga hasil tinjauan kru berita RTM Tawau. Jadi itu yang dapat dikongsikan, ya, bersama-sama dengan pendengar-pendengar semua dari Tawau waktu ini. Dan juga kita ingatkanlah agar orang ramai tidak panik dan juga tidak mendapatkan maklumat-maklumat yang dikongsikan, maklumat-maklumat yang tidak sahih dan juga tidak benar, dan boleh ikuti kitalah menerusi saluran berita dan juga radio RTM untuk mendapatkan maklumat dan juga perkembangan terkini yang akan kita kongsikan dari masa ke masa, ya. Jadi itu yang dapat saya laporkan dari Tawau bersama dengan saya Fauzia Ajak.
3: Baik, terima kasih rakan kita Fauzia Ajak yang berada di Tawau membawakan perkembangan semasa di daerah Tawau.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

Tinggal di Sabah FM iaitu Bahngam Melayu itu Janji Dangar. Anda akan ditemani oleh rakan sugas saya yang seterusnya. Saya Wan Hizu Ahmad akan mengundur diri dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam ruangan Ekspresi Inspirasiku. Dan bersama-sama kita doakan keselamatan dan juga kesejahteraan kita rakyat di negeri Sabah ini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah dan sedar tak sedar ya, tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. Semoga anda telah pun terhibur dan apa juga rangkaian lagu telah pun dimainkan dan apa juga informasi yang dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama-sama, okay? Dan selepas ini menerusi segmen

0: Bah Ngam Latu.
1: Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Ada napasnya untuk edisi hari ini. Hari ini hari Isnin 8 Jun 2026.
2: Okey, kalau kita di Sabah bilang ini hari Sabtu. Okey, kami harapkan kamu terus setia bersama kami. Terima kasih juga untuk kawan kita DJ Wan yang sudah pun kasih kawan kamu dua petang, 10 pagi tadi sampai
1: 2
2: petang.
1: Betul. Syasyul, kenapa ini tuh syasyul ding? Kau sakit hati kan ini sekarang?
2: Tidak. Ay. Kawan saya, dia cerita sama saya, dia sakit hati.
1: Oh, hari Isnin sudah sakit hati.
2: Nak tahu lah kenapa dia sakit hati.
1: Oh. Why the because? Dia bilang, kenapa begitu?
2: I don't know.
1: Okay, macam biasa, untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik. Ini selalu kadang-kadang ialah bila ada benda yang membuatkan kita rasa sakit hati. Membuatkan kita tengok kawan pun yang begini kan, sakit hati. Begitu.
2: Kalau yang bergurau berlebihan pun boleh bikin sakit hati juga.
1: Betul.
2: Jadi kita punya belajar bahasa etnik untuk ini hari. Jangan bikin saya sakit hati, bolehkah? Bolehkah?
1: Kada pokorwal ginawaku. Oh, boleh.
2: Ginawaku.
1: Ginawaku. Jadi kamu boleh komen-komen macam biasa di nomor WhatsApp Sabah FM di 0194904848 ataupun
2: kamu boleh terus komen-komen ja di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Bah. Jangan bikin saya sakit hati. Bolehkah?
1: Ini kadang-kadang ini kita mau kasih tahu kawan kita lah supaya dia berhenti. Kasih sakit hati kau lagi.
2: Itu baru satu kali. Kalau yang memang sudah dia sakit hati, macam mana dia punya nada?
1: Itulah.
2: Jangan yang marah.
1: Oh, marah.
2: Nada marah sudah tuh. Tapi ini nada biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa saja. Okey, kamu boleh komen-komen lepas kita kasih baca. Kita lagu daripada Carlson Jaimon, Kopusanko.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: dengar.
1: Yep, bahanggamlah tu janji dengar 2.16 minit petang bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini. Hmm. Bolehkah kau jangan bikin saya sakit hati?
2: Sorry. Tak buat lagi. Hai, janji.
1: Janji ya. Okey. Baiklah, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen. Kita ada si Norzita di sini dalam bahasa Bisaya Beaufort. Adai alo aku maluor goang. Goang hati. Boleh mano?
2: Boleh kan? Macam merayu betul dia punya nada tu.
1: Oh iya kan.
2: Boleh mano?
1: Adai alo aku maluor goang. Boleh anu?
2: Marau.
1: Marah.
2: Okey, paksalah sekali lagi, Bugis.
1: Jangan bikin saya sakit hati, boleh kak? Aja mau kaburenga. Ia mau di ati. Wedding kah?
2: Kawin.
1: Wedding kah? Kawin, wedding. Boleh kah? Wedding kah?
2: Okey lah, si Rosie William Z, dia bilang dalam bahasa dusun. Kada poin ruol ginawoku. Milo kah?
1: Milo, boleh. Lagi, kita ada si Tiap Sasanen. Dia bilang, adai magaal ako maluor angkayau. Boleh kah? Dia bilang, bisa ya, Buffett.
2: Okey, boleh. Kan? Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi di Facebook kami. Cari Jak Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Tapi tadi kan alah, ada sempat pula saya berjumpa sama untuk ngadau tadi.
2: Itulah, tadi dalam jam 10:30. Di mana keberadaanmu?
1: Oh, itulah. Belumlah saya ingatkan dia akan masuk dalam penalti.
2: Nggak apa, Nodi, kalau macam kau nak sempat jumpa, sebab rasanya dorang akan bersiaran secara langsung di KBI.
1: Oh, jam 3 nanti kan. Nanti kau di TV je lah.
2: Boleh turun, Ba, biar saya jaga dulu sini konti, boleh?
1: Boleh. Okey, apapun, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Kita ada lagu ini, Easy Koi, Tuhun Kadazan.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi, lagu daripada Eddie Twin, Aku, Kamu, Dia dan
2: Mereka,
1: Mereka.
2: Oh betul.
1: Okey, sekarang pukul 2.28 minit petang. Masih lagi bersama dengan kami, Bah Ngam Latu. Pastinya belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Jangan bikin saya sakit hati. Bolehkah? Ini si Cik Na bilang dalam bahasa Bajau Semporna. Daha hinang nu aku pedih atai manjarikah.
1: Manjarikah, bolehkah? Manjarikah.
2: Manjarikah, belikan saya kopi.
1: Manjarikah.
2: Bolehkah?
1: Manjari. Manjari.
2: Kenapa tajak balik, bolehkah?
1: Boleh.
2: Oh iya.
1: Manjari. Adakah baru manjarikah baru boleh?
2: Manjari.
1: Manjari.
2: Manjari.
1: Okay. Itu yang sudah antar di WhatsApp, kita tunggu pula di Facebook. Kita ada si Alice Raymond. Anang nyuruh aku pedis ati ulika. Ini dalam bahasa Iban Sarawak.
2: Uli.
1: Uli.
2: Okey, si Sauja dalam bahasa Kedayan Beaufort. Jan luan nyakiti hatiku. Dapatkah?
1: Oh, aduh, sakit hatiku.
2: Dapatkah?
1: Lagi kita ada si Bulontong, ada bilang kada pokorwol ginawaku obulikah, ada bilang dalam bahasa Dusun Liwan Tambunan.
2: Oke, lagi si Dino. Oh ini Kak Lang yang campi nih, Jawa nih.
3: Ojo ngekawe aku loro ati isota.
1: Bercanda ngam saja.
2: Kak Lang, di sini dulu kau.
1: Kasih voice note jalan.
2: Ina Rosana dalam bahasa Bajau Samatuaran. Daah muat aku pedih atai. Buliko.
1: Buliko.
2: Daah muat aku pedih atai. Buliko.
1: Buliko. Okey. Lagi ini sama juga Bajau Samatuaran, tapi mungkin lain sikit lagi dia punya no. Tadi daah ini dong. Dong muat aku pedih atai. Bulikah dia bilang. Dong daah kan dia ada mungkin.
2: Okey, ini si Josli bilang dalam bahasa Murtahol, painmu koru ulok. Karu olah huang kutu. Abuliki.
1: Obuliki. Painmu karu olah huang kutu. Abuliki. Itu dalam bahasa Murtahol.
2: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca.
1: Okey, kita ada lagu daripada Edward Imih, Butitin.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Sinar.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya terima kasih yang sudah komen-komen pasal belajar bahasa etnik hari ini.
2: Oke, jangan bikin saya sakit hati.
1: Bolehkah?
2: Bolehkah? Ampun sakit sudah hati saya nih.
1: Pai Karuolo Guang Kutu Mabulikia, dia bilang. Ini murut Timu Gontenem. Pai Karuolo Guang Kutu Mabulikia. Mabulikia.
2: Oke, si Marsa Saleh bilang dalam bahasa Tidung, sama mu peduol pinyawaku.
1: Itu.
2: Bolehkah mana?
1: Sama mu peduol pinyawaku. Bolehkah?
2: Tambah di sana. Tidak bolehkah? Dia sama saja, bolehkah? Jangan kasih sakit hatiku.
1: Iyalah, jangan lebah.
2: Si Mat Apai, anak ngasuh aku pedisati. Enti uli au. Bolehkah?
1: Anak ngasuh aku pedis hati. Enti uli au. Ini rasanya dalam
2: Sarawak tu kan? Sarawak. Iban Sarawak. Okey, si Abu Amira Sungai Sugut. Ikodi insokiti inawakuto.
1: Ting original dulu. Tapi ngam lah tu. Ikodi insokiti inawakuto.
2: Boleh. Itulah kan.
1: Ikodi insokiti
2: inawakuto. Inawaku hatiku. Boleh.
1: Lagi kita ada siaran dia bilang dalam bahasa Sungai Segama. Aromelan engkon gepetos atai buligam, dia bilang. Gepetos atai. Gepetos.
2: Boleh gam? Boleh.
1: Boleh. Itu apa ni? Sungai Segama.
2: Okey, lagi si Udit bilang kada pokorwal doginawoku. Kaanu inangku.
1: Kaanu inangku. Bolehkah dia bilang?
2: Panjang juga. Bolehkah itu? Kaanu ai inangku.
1: Anak kaanu inangku.
2: Okey. Lagi.
1: Kak Subet, kau pedih nasing kena endak. Nah, dalam bahasa Melanau muka Sarawak. Kak Subet, kau pedih nasing kena endak. Kena endak, bolehkah dia bilang kan? Kena endak.
2: Boleh. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca.
1: Okay.
2: Apapun kita mau dengar lagu ini.
1: Si Rusdi Shah, dua atai jadi dikau.
2: Wow, apa maksud dia tu? Dua hati
1: jadi satu. Mungkin kan.
2: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Bah ngam lah tu
2: kekalkan ini aktif setiap hari, kekal sihat selalu. Okey. Hari ini berapa gelas sudah air kau minum pun, berapa gallon sudah? Sama kau nampak tu jam dari tadi pagi macam baru sampai sana. Dari pagi.
3: Ini pun air kemarin.
2: Belum habis-habis lagi.
3: Yalah.
2: Oh, jadi untuk kita semua jangan lupa sekurang-kurangnya 8 gelas sehari.
3: Betul. Okay. Ini macam 1 gelas, 2 gelas lah kali.
2: 2 gelas.
3: Dari awal pagi tadi sampai sekarang. Kau berapa? Sebab kau minum air manis kan. Saya tahu kau minum kopi. Apa lagi kau minum ini hari?
2: Itulah kopi.
3: Air putih tiada.
2: Air putih tadi sedikit lah. Aduh, itulah. Padahal hari ini saya sebenarnya sudah berjanji untuk mau minum apa ini, sekurang-kurangnya 1.5 liter lah. Untuk satu hari ini.
3: Betul. Lepas tu bukan kemarin sudah janji kah tiada kopi-kopi sudah? Tapi ada juga kopi tadi.
2: Ada juga kopi tadi kan. Itulah. Jaga
3: nih
2: kesehatan, pastikan kita amalkan minum air air putih lah kan. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sekurang-kurangnya.
3: Oke, kita mau sambung lagi kita punya belajar bahasa etnik.
2: Okay.
3: Jangan bikin saya sakit hati. Bolehkah?
2: Bolehkah?
3: Siapa? Kologiau.
2: Oke, okay, Kologiau.
3: Dalam bahasa dusun Norukut-rukut, kada sin dualai ginawoku. Obuli nangku.
2: Obuli kopoh.
3: Oh, nangku.
2: Okay, lagi. Keep it simple. Dalam bahasa Suluk, ayau aku pasakiti atai manjarika.
3: Manjarika.
2: Manjari.
3: Okay, satu voice note daripada si Emma.
4: Assalamualaikum DJ Azian dan DJ Nari. Jangan bikin saya sakit hati, boleh kah? Bisa ya bawa pot DJ, ada yang mengal aku meluar guang. Boleh kah?
2: Boleh kah?
4: Oke DJ.
3: Bye.
2: Oke, okay, apapun terima kasih yang sudah komen-komen lah kan pasal cerita kita untuk hari ini. Dan pastinya di jam yang kedua nanti kita akan kongsikan topik santai untuk kita sama-sama apa ini, fikirkan apa yang membuatkan anda mungkin rasa sakit hati hari ini
3: kan? Adakah ya?
2: Adakah?
3: Nanti kita fikirlah.
2: Itulah kan.
3: Oke.
2: Okay. Alright, dan apa sih juga ialah telah tadi pagi pun kan yang mana satu gempa bumi kan berlaku di Mindanao.
3: Okay. Betul.
2: Di Mindanao Filipina. Jadi pastinya kita mengharapkan agar ialah kejadian tidak akan berulang lagi sebab susulan apa ini, gempa susulan pun ada berlaku juga sekitar jam 1 tengah hari tadi.
3: Betul.
2: Apapun tidak melibatkan apa ini, ancaman tsunami kepada Malaysia lah, terutamanya di pantai timur.
3: Betul. Sebab tadi pun sampai jam 12 tengah hari memang ada ancaman tsunami di kawasan pantai timur. Sebab kampung saya di sana, Nodi, macam keluarga pun ada berkongsi yang mana dorang berkumpul di rumah beliau saya yang mungkin tinggal di dekat laut kan, semuanya di rumah beliau.
2: Rumah beliau.
3: Sebab rumah beliau dia di atas bukit, dia dorang berkumpul di rumah tu.
2: Itulah kita harapkan agar apa ini, sentiasa berwaspada. Betul. Dan juga mematuhi arahan dari masa ke semasa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan pastinya juga Malaysia akan terus sentiasa memantau perkembangan dan juga akan mengeluarkan maklumat terkini dari masa ke semasa juga.
3: Betul. Okey, lagi info akan terus kami kongsikan untuk kamu semua dari masa ke masa.
2: Kita lagu gandingan Rush dan juga Dan Bisa Peel
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah Ngamlatu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM sampai pukul 3.05 minit petang.
2: Okey, macam biasa juga untuk jam yang kedua ni, kita ada topik. Kita mau sambung lagi cerita yang sakit hati.
1: Oi, betul, memang sakit hati punya cerita lah hari ini kan.
2: Kenapa juga kau sakit hati? Why the because?
1: Why the because? Okey, pastinya cerita kita untuk ini petang. Pasal sakit hati apa ya?
2: Satu perkara.
1: Satu perkara yang membuatkan kamu sakit hati hari ini.
2: Sakit hati oh.
1: Dari pagi lagi, kau bangun pagi saja kan sudah kau sudah buat sakit hati. Ataupun mungkin ada yang tengah hari sudah kali lah.
2: Hari, kan. Mungkin ada kawan ni terlampau bergurau, sudah cakap jangan bawa begitu. Masih lagi.
1: Dan mungkin situasi-situasi yang mungkin membabitkan keluarga anda. Mungkin awal pagi kau sudah kasih sedia sarapan. Ini jadilah kami makan, kami jalan terus.
2: Penatnya aku masak.
1: Aku sudah buat makanan, kamu dah makan.
2: Kamu tahu kah aku bangun jam berapa untuk kamu aja nih? Tidak dipegang langsung.
1: Lepas tu ada yang mungkin sakit hati awal pagi. Kenapa ini tidak lain telepon ini? Saya mau tengok live yang jual-jual pun tidak dapat. Dia bilang.
2: Ada sakit hati Nodi, mau kerja kasutnya sebelah tiada. Anak gigit anjing.
1: Aduh, ini lagi nih. Macam mana juga?
2: Kau pernah kah pengalaman begitu yang mau pergi sekolah? Kasut kau tiada, kena gigit anjing. Saya macam pernah Nodi.
1: Iyalah sebab ya kasut, masa dulu pun kasut memang di dalam rumah. Jadi tidak ada pengalaman lah. Tapi kalau yang dia bilang stokin macam pernah lah.
2: Hilang sebelah. Itu bikin sakit hati juga.
1: Mana sudah ini sebelah nih.
2: Sakit hati juga. Oke, mungkin macam-macam perkara yang membuatkan kamu sakit hati ini hari. Kamu kongsi sama kami. Kami cuma mampu baca dan hayati aja lah.
1: Hayati, ya, betul. Kita nak, kongsi sama-sama sakit hati itu.
2: Kongsi sama-sama. Sebab kami nak mampu untuk menyelesaikan.
1: Betul. Oke, kita berhibur sambil dengar kamu. Dengar, tunggu kamu punya apa ini, komen-komen semua.
2: Sakitan hati kamu tuh.
1: Oh, betul. Kita lagu daripada Uyu Gambalno.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ngam lah tu.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai. Dengarkan Bahngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang, hanya di Sabah FM.

0: Ya, janji dengar bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini, hari Isnin, Monday's Blues untuk anda semua.
1: Okay. Okeylah, yang baru dengar kami, ini petang kita mau cerita pasal sakit hati. Satu perkara yang bikin kamu sakit hati hari ini saja.
0: Si keep it simple lah, dia bilang sakit hatiku.
1: Kenapa?
0: Dari semalam lagi lah dia bilang nggak dibalas WhatsAppku. Siapa kan yang dibalas WhatsAppku ini?
1: Kan sakit hati juga lah kan. Kalau kita tanya lagi nggak dibalas.
0: Mungkin kalau kita tanya dengan apa nih, dengan serius lah kan, waktu tidak akan balas. Hai, jam berapa kamu datang besok? Sudah janjikan, maksudnya ada dibalas.
1: Orang sudah mau buat persediaan nih, kan? Berapa orang dorang mau masak, maksudnya nggak dibalas.
0: Jadi kan, ada orang datang nih, bilang, kenapa nih mau balas WhatsApp nih?
1: Aduh, sakit hati. Kalau WhatsApp daripada orang yang kita sayang nggak dibalas, cuman ada tuh Nodi.
0: Kan lagi. Kita si Ratimah.
1: Dia bilang benda yang bikin sakit hati bila sudah plan, sudah cantik, semua sudah sedia, tiba-tiba kawan tidak jadi. Dia bilang betul-betul kasih rusak perancangan loh. Memang seminggu juga lah sakit hati sama si kawan.
0: Oh, ini berminggu-minggu, soalnya ini bukan hari ini punya nih. Dari dolo lagi. Okay, si Rosie William Z pula dia bilang bikin sakit hati bila cuaca tidak menentu. Ini pun yalah, apa ini, cuaca itu kan setiap berubah.
1: Betul, bukan kita yang kawan.
0: Betul. Dia bilang ini hari kain baju banyak dicuci dan dijemur. Mana tahu cuaca sekejap panas, sekejap mendung, sekejap panas. Bila kain baju sikit, cantik pula cuacanya, dia bilang. Bila banyak cuaca mendung-mendung. Bila kain sikit cuaca panas.
1: Kenapa? Ini kita boleh tolong kasih selesaikan Nodi. Kalau macam cuaca tu tidak membenarkan baju kita kering, pergi dobi je lah.
0: Pergi dobi.
1: Tunggu je dalam setengah jam kering.
0: Betul. Kadang-kadang ada juga yang mungkin apa ni, sidai dalam apa ni, dalam rumah lah juga.
1: Tapi itu tak best. Dia mesti yang kering dari dia mesti kering. Dari cuaca lah.
0: Kalau yang gitu tuh kan, pas kok idul lagi tuh baju dia, bau wangi-wangi sabun dia lagi.
1: Udah punya pelembut kain lagi
0: tuh. Kan. Okay, kamu boleh komen-komen lagi apa satu perkara yang membuatkan kamu sakit hati hari ini.
1: Okay.
0: Mau komen di Facebook ataupun di nomor WhatsApp Sabah FM
1: 0194904848.
0: Kita ada lagu daripada Dixon Alias Aduk, Korani Nu Timbangan.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Bah. Ngam lah tu.
2: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

Kadazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bang. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bahngam Latu. Janji dangan.

0: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Bah, ngam lah tu.
2: Bah, ngam lah tu. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat sekalian. Maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini, 8 Jun 2026 adalah pada pukul 3.43 minit petang nanti. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: صباح اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang

0: kepada junjungan kita. Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu.
2: Bah Ngam Lah Tu, sama pukul 48 minit petang. Okay. Apa yang bikin kamu, satu perkara yang bikin kamu sakit hati hari ini?
3: Adakah mungkin satu perkataan tu yang mungkin kita rasa biasa, rupanya menyakitkan hati seseorang?
2: Betul.
3: Saya tak sengaja lah.
2: Okey, dan maksudnya kita ada si Emma di sini, dia bilang sakit hati dengan lain, dia bilang.
3: Kenapa?
2: Hilang-hilang, bah. Susah membuat respon di Facebook, dia bilang.
3: Oh.
2: Itu yang satu. Ada okay. Satu lagi.
3: Ada lagi? Mau bawa berjalan, tapi katanya kereta penuh. Nanti kau, ada ubi, ada batas.
2: Apa itu? Nah,
3: tapi
2: kan.
3: Kalau kereta penuh macam mana juga?
2: Kalau tengok rupanya masih ada ruang kosong. Masih muat lagi bah. sengaja nih kan tidak membawa saya. Begitu.
3: Gerakan rahasia, Nodi. Gerakan rahasia.
2: Gerakan rahasia.
3: So, bilang kawan satu, nak pebuk dia ya.
2: Begitu kan pula.
3: Sakit hati, oh. Okey, si Muhammad Rizki. Dia bilang, saya sakit hati bila sudah sampai di tempat kerja, tapi ada alat kerja yang tertinggal di rumah.
2: Aduh, kalau dekat-dekat, boleh tidak lagi apa? Pusing balikan.
3: Dia bilang, bagus kalau dekat. Keningau ke tenem, bah, dia bilang.
2: Alamak jauh itu.
3: Terus tidak jadi mengukur tanah sebab tanah hari ini sebab tertinggal alat ukur. Tinggi lagi tu bukit kami naik baru sedar ada alat tertinggal.
2: Nah, itulah. Oi, tenem pergi keninggal pergi tenem. Mungkin kalau yang okey, kalau KK dia bilang KK di Putatan dia bilang mungkin boleh lagi pusing balikan.
3: Dekatnya tu punya main bahagia kalau begitu. Untunglah.
2: Itulah. Jadi mungkin ada yang macam si Rizky jelah kan dia bilang ada tertinggal barang. Kau sudah sampai di sini, pas kamu pusing balik. Tapi kalau telepon, kau pusing balik kan tidak?
3: Kalau mungkin lambat sikit lah. Tengok lo, macam kau pergi kerja, tengok keadaan trafik tu macam mana. Kalau kau pergi kerja pun lambat gara-gara jam, tunggulah dulu. Mungkin tengah hari baru balik.
2: Tengah hari baru balik.
3: Janganlah yang kau sampai office, kau balik rumah sama juga. Kau akan tempuh jam yang sama lagi.
2: Jadi, dia bilang, kau tunggu dulu lah, kau sabar dulu lah. Nanti tengah hari baru saya datang ambil.
3: Lepas tu tengok siapa lah cari aku ya. Sekali dia balik rumah, mau laju-laju. Tiada pun
2: dia cari. Tiada pun dia bawa pergi, apa, dia pergi sarapan.
3: Tiada pun yang apa, sedihnya. Tambah sakit hati, oh. Kalau tahu nak pulang, biar dia cari kami. Sampai malam dia cari aku.
2: Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen satu perkara yang buat kamu sakit hati hari ini. Kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp saja. Okey.
3: Baiklah.
2: Kita berhimpun lagi bersama dengan lagu daripada Andi Bernadi, Ding Ding.
3: Sama FM.
2: Bagus banget.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Bah ngam lah tu.
1: Lagu daripada Black, lagunya yang bertajuk Sophia Jam.
2: Kejut saya.
1: Kenapa?
2: Sebelah saya Sophia juga yang akan baca berita nanti.
1: Okey, 4:30 minit petang nanti. Okey, kejap je lagi. Apa pun kita terus kasih kongsi lah kan. Tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini. Met Malaysia tamatkan nasihat tsunami di Sabah.
2: Juga ekonomi biru, pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri.
1: Okey, yang mana berita disunting oleh Ramhanizan Jahamin. Okey. Baiklah, kita terus kasih kongsi rakan-rakan di sini yang sudah komen-komen pasal topik kita untuk hari ini.
2: Satu perkara yang bikin kamu sakit hati. Ini hari.
1: Si Ibanis, dia bilang chat yang lambat kena balas.
2: Alamak. Cek awas, balik, takut awas. Tau ayang yang kedua. Takut ada ayang lain.
1: Awas. Okay. Kita ada si Muhammad Khairul. Dia bilang...
2: apa nih? Perkara yang membuatkan saya sakit hati hari ini, masa tadi pergi kerja, sudahlah jam teruk. Di sana jalan UMS, dia bilang. Ada pula pemandu yang bijak. Pandai masuk lane kanan, tak mau pasang signal.
1: Tiktok.
2: Okay. Mungkin hobi ataupun bab lampunya limited kali di pasaran. Apapun sama FM bagus banget.
1: Kalau benda begini, kita sebagai pengguna jalan raya, pemandu haruslah menggunakan segala kemudahan yang telah diberikan di kereta anda. Mau masuk ke pergi kiri, kita pasanglah pergi signal pergi kiri kan.
2: Bukan susah pun.
1: Tekan ya. Begitu. Jangan malas, mesti mau rajin-rajin. Sebab itu boleh membuatkan rakan pemandu yang lain pun akan rasa marah.
2: Sakit
1: jadi
2: hati.
1: Kita mesti merasa lah ketika memandu di jalan raya.
2: Baiklah Nodi, saya akan ikut.
1: Kau salah seorang dia.
2: Saya akan manfaatkan apa jua yang ada dalam kereta.
1: Ekon tuh, kasih full lah. Kalau ada penumpang.
2: Kenapa? Panas?
1: Sudah orang menumpang di keretanya dari sipul ini. Sengaja lagi pasang satu aja. Gitu lagi. Di belakang enggak sampai nih konde ini.
2: Saya kan ingat bila di naik kereta saya.
1: Okay,
2: si Fians, hangat cuaca hari ini. Lepas mandi, petang pun masih perlu lagi dia bilang. Limpang-limpang di bawah kipas pun masih lagi berpelu. Las-las buka aircon untuk temani kipas yang berusaha menyejukkan badan saya. Walaupun cuaca pada
1: maknanya sakit hati juga. Dengan apa ini cuaca panas lah kan.
2: Mana boleh sakit hati. Itu memang orang bilang hukum alam.
1: Jadi rajin-rajin dia bilang apa ini berkipas, mandi ke, apakah minum air yang sejuk menyejukkan badan anda.
2: Pasang dia lah ekon.
1: Kan? Okey, terus kita berhibur dan 4:30 petang tim jam biasa berita utama Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Med Malaysia tamatkan nasihat tsunami di Sabah. Ekonomi biru pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam satu kenyataan mengesahkan bahawa nasihat tsunami yang dikeluarkan pada 8.36 pagi telah ditamatkan sepenuhnya pada 12.30 hari. Gempa bumi kuat itu dilaporkan berlaku di Mindanao pukul 7.37 pagi pada kedalaman 50 km. Ekoran gempa kuat itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran awal berhubung risiko ombak tsunami setinggi 0.4 meter yang diramalkan melanda kawasan pantai di empat daerah pantai Timur Sabah iaitu Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Penduduk dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada Met Malaysia. Sementara itu, siren awal tsunami yang diaktifkan di beberapa daerah termasuk Tawau, susulan gempa bumi kuat bermagnitude 7.9 di Mindanao, Filipina pagi tadi ditamatkan secara rasmi. Tinjauan mendapati, siren di luar pekarangan Masjid Al-Kausar dibunyikan semula pada 12.17 hari bagi memaklumkan penamatan ancaman tsunami kepada penduduk setempat. Siren sistem amaran awal tsunami itu dibunyikan lebih 20 kali disusuli dengan pemberitahuan suara dalam bahasa Melayu dan Inggeris bahawa tiada lagi ancaman tsunami. Situasi di kawasan pesisiran pantai sekitar Tawau dilaporkan berada dalam keadaan baik dan terkawal susulan amaran tsunami yang dikeluarkan hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Mazlan Sarman berkata, pemantauan melibatkan radius dari pesisir pantai sehingga ke kawasan Wakuba. Antara lokasi tumpuan termasuk Jalan Trausen, kawasan Lebuh Raya, Taman Tawau dan Tinagat yang melibatkan penempatan penduduk berhampiran pantai.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan manakala di tingkat balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang memegang marin lah, bot, life jacket dan sebagainya lah. Itu presiden di peringkat balai.
0: Mazlan ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisir Trausen, Tawau. Pihak bomba turut memantau rapi perkembangan semasa pasca gegaran gempa bumi demi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu meminta semua masjid dan surau di Sabah untuk mengadakan solat hajat secara serentak selepas solat Maghrib malam ini. Pelaksanaan itu dibuat hasil koordinasi bersama Pejabat Mufti Sabah serta Jahins bagi memohon doa keselamatan dan perlindungan buat seluruh rakyat. Gegaran akibat gempa bumi kuat bermagnitude 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina pagi tadi turut dirasai penduduk di beberapa kawasan sekitar Tawau. Antara yang terkesan termasuklah kakitangan awam yang bertugas di Wisma Persekutuan Tawau. Rusdi Bustami dan Amir Kanjak berkongsi detik cemas mereka.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahawa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyedari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami dan Amir Kanja. Susulan kejadian itu, pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah menjalankan pemeriksaan keselamatan struktur bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Permis berkenaan kemudiannya disahkan selamat untuk diduduki semula dan tiada sebarang laporan kerosakan atau kecederaan diterima setakat ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Potensi ekonomi biru dijangka menjadi antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi Sabah di bawah pelaksanaan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 menuju tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kedudukan strategik negeri yang dikelilingi perairan luas membuka peluang pembangunan kepada sektor berkenaan bagi menjana pendapatan serta mewujudkan peluang ekonomi kepada rakyat.
5: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program bicara naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 terbitan RTM Sabah di Kota Kinabalu. Bagi merealisasikan hasrat itu, kerajaan negeri merancang membangunkan Taman Perindustrian Ekonomi Biru di Kudat. Selain meneroka kawasan baharu, bagi pembangunan hak perindustrian berteknologi tinggi termasuk sektor semikonduktor. Inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih berada dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bagaimanapun berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Berikutan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan lagi. Menurut Datuk Saifuddin Nasution, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Sebelum ini, beliau memaklumkan Malaysia akan memperkenalkan pasport dan MyCard berwajah baharu sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Pakatan Harapan PH Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Mei lepas yang menaikkan geran khas interim kepada RM1.5 bilion. Timbalan Pengerusi PH Sabah Datuk Fu Zing Ze menyifatkan pembayaran interim baharu itu sebagai peningkatan besar berbanding sebelum ini. Beliau berkata, tuntutan 40% hasil bukan sekadar aspirasi rakyat, sebaliknya hak mutlak negeri yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Justeru, PH Sabah berharap isu terbabit dapat diselesaikan segera secara menyeluruh dan muktamad. Langkah berkenaan penting demi memastikan hak dan kepentingan pembangunan rakyat di Sabah terus dipelihara. Generasi muda diseru memainkan peranan aktif dalam memelihara adat dan warisan agar kekal relevan seiring peredaran zaman. Juara Undut Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Tati Gelvia Vanessa Jenny menegaskan anak muda merupakan pewaris utama yang bertanggungjawab menghidupkan kembali amalan tradisi nenek moyang.
6: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal, dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Gelvia berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu khas bagi segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Beliau turut berharap agar generasi muda tidak meminggirkan budaya sendiri walaupun berdepan arus pemodenan yang semakin pesat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Med Malaysia tamatkan nasihat tsunami di Sabah. Ekonomi biru pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Bah ngam lah tu.
1: Bah ngam lah tu. Lagu tadi adik saya abe sore.
2: Adik sayang abang sorang.
1: Bukan sorry sorry ya.
2: Bukan sore, bukan saya.
1: Bukan saya.
2: Itu sayang.
1: Saya itu sayang. Okay, lagu oh, yang
2: saya.
1: Lagu gandingan Ida Azrin dan juga Manjo, Den Manjo.
2: Oh, dah manja. Manja dah guys.
1: Manjo. Okay, jangan lupa untuk kamu semua komen-komen juga cerita kita ini petang pasal satu perkara yang bikin kamu sakit hati hari ini.
2: Oh, ini kawan kita si Saladin ni, dia macam kita juga kemarin rasanya, Nodi. Saya sakit hati kemarin sebab jalan sesak, jam dari Kudat sampai ke KK. Oi, sama-sama dorong Azian dan Kakak Ci.
1: Oh, dia di belakang kamu ya kali masa itu ah.
2: Kita.
1: Dia tak tahu dia saya ada di sana.
2: Ada pula tu gambar Nodi kami ada. Post. Kami berempat.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Dengar.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Aida Jawa Temberang. Jangan kok Temberang sana.
2: Orang Temberang ini pun menyakitkan hati juga. Kita cerita pasal kita, dia pun cerita pasal dia juga.
1: Oh, bikin sakit hati juga.
2: Yang lagi up dari kita.
1: Ah, begitu.
2: Namo kala.
1: Namo kala. Ah, iyalah.
2: Ya siaplah. Okay, bye.
1: Okay, baiklah. Terus kita kasih baca lagi komen-komen kita di sini. Dia bilang si Syarayal, ini yang bikin sakit hati ini, dia bilang. Keluar duit banyak, dia bilang. Ah, kenapa? Ah, kena towing, keluar duit. Lepas tu bikin lagi ini di workshop, dia bilang. Mau-mau pun ribu-ribu juga ini, dia bilang. Nah, ini pasal kerusakan kereta lah.
2: Ya, kalau macam balik-balik rusak, baru dibikin rusak lagi, tukar jelah yang baru.
1: Betul. Oh, dia punya kereta ini kan angkat sudah.
2: Towing sudah. Ini berapa sudah kos dia nih? 1 kilometer sekian harga.
1: Itulah kan. Jadi iyalah pasal penggunaan kereta ini, kalau boleh kita coba iyalah rusak tuh memang akan datang juga, tapi kita coba ini kasih minimal ada punya kerusakan itu dengan membuat pemeriksaan berkala.
2: Tapi kalau sudah bikin rusak lagi.
1: Itu memang bikin sakit hati juga lah kan.
2: Daripada
1: saya sudah buat begini-begini, mau jual lah terus.
2: Jual, beli baru.
1: Beli baru.
2: So, macam lebih kurang juga. Kalau bikin macam sama lagi mahal lagi dari harga CCM.
1: Tapi itulah kadang-kadang kan ialah kekangan keuangan. Kita paham. Tapi itulah yang penting sentiasa buat pemeriksaan berkala lah kendaraan Anda. Jangan sampai dia sakit teruk, baru kita mau pergi kasih ubat dia.
2: Okay, si Relri, masa memisin rumput tadi.
1: Oh,
2: satu batu terkena di kaki sampai lebam. Itu juga membuat sakit hati.
1: Ini kena pakai peralatan keselamatan.
2: Pakai kasut boot.
1: Pakai kasut boot warna kuning.
2: Ini sudahlah sakit di kaki, sakit lagi hati. Dua kali ganda sakit.
1: Itulah sampai lebam dibilang kan. Nah, jadi itulah ya, kalau kita buat kerja-kerja apa nih, macam potong memotong nih, gunalah kelengkapan keselamatan dengan apa nih, dengan penuh lah kan.
2: Ini potong rumput pakai seluar pendek. Macam mana nak takkan
1: pakai selipar lagi. Aduh. Ayo. Lepas tu kadang-kadang iyalah bilang saya selalu sudah ini buat di benda dia bilang, tapi itulah keselamatan kita kena utamakan jugalah. Tapi yang paling penting, okey. Terus kamu komen-komen, lepas ni kita kasih baca lagi satu perkara yang bikin kamu sakit hati hari ini. Kita bersama dengan lagu daripada kumpulan drama band Cerita Dia.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Ya.
1: Ngamlah tu.
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
3: Rafiq.
1: Okey.
3: Saya yang mau kasih tahu.
1: Ini macam ah. Sebenarnya saya ada dua orang lagi ni, tapi nantilah saya akan munculkan dua orang, tapi saya bagi kau dululah.
3: Saya mau kasih tahu. Okay. Saya ni mau kurus tapi saya malas mau bersenam.
1: Oh, kau jenis yang macam inilah malas mau bersenam kan?
3: Ya.
1: Tapi kau suka tengok movie, suka tengok membaca novel semua kan?
3: Iya, suka.
1: Okey, saya cadangkan kau tengok drama ataupun movie yang seram.
3: Itu memang kesukaan saya juga tu.
1: Ha, kerana movie seram ni selama 90 minit, kau menonton movie seram ni kan? Boleh membakar sebanyak 113 kalori.
3: Wow.
1: Kau bayangkan.
3: Wow.
1: Bersamaan dengan 30 minit berjalan.
3: Okay.
1: Sebab waktu kau tengok drama ataupun tayangan seram tu kan, kau akan rasa macam gelisah, macam yang tidak sabar, macam takut kan?
3: Yeah.
1: Jadi pergerakan badan tu banyak. Pecah-pecah melompat di kerusi. Pernah okay. Begitukah?
3: Okey, kalau begitu bermula hari ini saya akan cuba untuk menonton tayangan filem seram.
1: Jangan pula tertandang laki mu nanti.
2: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
0: janji dengar
1: Sabah FM,
0: bagus banget.
2: Oke, Sabah FM bagus banget. 5.37 menit petang. Untuk anda semua yang akan memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Jangan lupa pakai tali pinggang keledai anda, okay?
3: Baiklah. Oke, kita mau sambung lagi cerita pasal sakit hati. Satu perkara yang membuatkan kamu sakit hati hari ini. Kita ada si kasih malaika beli pat kereta salah. Salah sebab satu cakap starter, satu cakap bateri. Rupanya memang bateri kena tukar.
2: Maknanya tidak kena periksa betul-betul lah tukar. Jadi dia bilang ini yang starter ni yang rusak nih. Kalau tengok bateri. Jadi maknanya dia terpaksa beli dua barang. Kos lagi kan.
3: Jadi starter tu nak apalah, jual
2: tukar
3: semua orang.
2: Atau kita tukar terus lah, sudah beli kan. Jadi baru.
3: Macam
2: jadi baru lah terus.
3: Betul juga lah kan, alang-alang.
2: Alang-alang sudah kan.
3: Okay, si Ina Rozana, dia bilang bawa anak gunting rambut. Lepas itu dia merajuk. Saya suruh tukang gunting kasih pendek di depan. Dia cakap rambutnya botak. Sudah, gara-gara
2: gara-gara mama.
3: Mama, dari pekan sampai di rumah sudah nih masih merajuk, dia bilang. Dari pekan sampai rumah sudah ini masih merajuk. Ini bukan sakit. Anak dia sakit hati.
2: Anak dia sakit hati. Jadi dia pun bila dia merajuk, si mamanya pun sakit hati juga. Dua-dua jadi sakit hati. Gara-gara gunting rambut. Yang salah, yang salah itu tukang gunting.
3: Dia tidak kaitan. Tukang gunting tuh salah dengan arahan kali.
2: Iya, tukang gunting.
3: Nasib dia tidak kasih tahu tukang gunting mana.
2: Kan itulah. Jadi apapun yang berlaku, tenanglah, nanti rambut pandai panjang juga lah.
3: Andoiba, kesian
2: Sirian Zil, dia bilang tiada siapa peduli.
3: Tiada siapa yang salah.
2: Untuk Rian Zil, apa kabar anda hari ini? Kamu okey kah?
3: Sudah makan kah?
2: Sudah makan kah?
3: Apa lagi? Lagi-lagi. Peduli lagi sama dia.
2: Banyakkan benih bersenam, jaga kesihatan, kan. Semua yang benda-benda baik untuk kau. Rianzil, okey?
3: Ada sudah orang peduli.
2: Itulah. Kadang-kadang kita pun mungkin lupa untuk bertanyakan kabar
3: tentang
2: sama kawan-kawan kita yang lain kan.
3: Kan Odi.
2: Jadi mungkin kalau dia tiba-tiba teringat, "Ih, lama sudah tete tanya kabar kawan saya Sianu tu, macam 3-4 tahun sudah tidak berjumpa." Jadi bolehlah tiba-tiba tanya.
3: Kan? Boleh tanya. Lepas tanya tu memang betul-betul tanya lah. Jangan pula lepas tu jual.
2: Ada sana yang teratus. Itu pula last minute.
3: Jual barang, Jo.
2: Itulah.
3: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apa perkara, satu perkara yang membuatkan kamu sakit hati hari ini.
2: Kita ada lagu daripada Bruno Mars, Risk It All.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: SOG bersama dengan Sheila Hamzah, lagu mereka yang bertajuk Pelukan Angkasa. 5.48 minit petang.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Kita mau apa lagi? Kita mau selesaikan tugasan sampai jam 6 petang.
0: Okey. Dan pastinya ialah kesimpulannya, satu perkara yang membuatkan kamu sakit sakit hati hari ini. Jadi pastinya mungkin ada benda-benda kecil yang membuatkan kita sakit hati, ada benda-benda besar yang membuatkan kita sakit hati. Apapun yang membuatkan kita sakit hati itu kita ambil positif lah.
1: Mau tanya juga, Nodi hari ini ada sakit hati?
0: Macam sekarang ni belum ada lagi. Belum ada lagi. Janganlah ada. Janganlah.
1: Jangan Nodi. Baru mau jam 6 ni. Kita nak tahu apa yang akan berlaku sejam akan datang.
0: Betul. Jadi kita ambil positif je lah apa yang kita lalui hari ini kan. Ada hikmahnya juga.
1: Betul. Apa perkara yang menyakitkan kamu hari ini, jangan terbawa-bawa sampai kesudah. Sampai besok. Benda betul. Kecil je pun.
0: Kalau melibatkan lagi sahabat anda, kawan-kawan kamu kan. Jadi cubalah untuk ada bilang apa ni?
1: Positif,
0: terbuka hati. Begitulah.
1: Biasa pula tu bergurau. Kau gurau sama saya boleh pula. Saya sakit hati, saya diam-diam.
0: Begitu.
1: Sikit jadi cek saya cakap pun sudah sakit hati. Nak mau salah bergurau sama kau.
0: Jangan sampai begitu, okey?
1: Jangan.
0: Dan pastinya juga untuk anda yang benda-benda yang terjadi lah kan, macam gunting rambut,
1: kereta rosak,
0: apapun semoga dipermudahkan.
1: Kain dah kering. Kamu tenang ja. Mungkin hari ini kamu sakit hati, mungkin kita nak tahu besok-besok. Okey.
0: Mungkin hari ini dah kering, besok kering.
1: Kalau nak pandai kering pergi Dobi ja.
0: Okey, alright, apapun tugas kami berdua berakhir di sini. Dan pastinya kami akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu, The Virgin Cinta Terhalang dan juga lagu daripada Amir Johari Tanpamu.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: tetap di hati.
1: Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga kepada rakan saya Azian dan juga Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang tadi dalam Bah Ngamlatu Janji Dangar. Okey, tiba masanya Kak Aci pula menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam nanti. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini, kisah baru kita, One Avenue Band. Sabah FM Bagus Bah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wal'iyadzubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus, wal'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insyaAllah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas, itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas Renungan
3: Tawau 95.7 FM.
4: Tidak salah ada ramai kawan, kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus, Pak.
5: Engkaulah pilihan hatiku.
6: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: usah risau duniawi. Akhirat abadi menanti.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sabah FM. Bagus bah. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
4: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
5: Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Asraf Edin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Fatir bermula ayat 1.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kak Kaci kasih kongsi dulu amaran guru petir, hujan lempah dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka berlaku di pedalaman Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Sandakan, Tongod dan di Telupit sehingga 9 malam ini. Di mana pun anda berada, berhati-hati dan anda boleh saja mengatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, walau sejauh mana perjalanan anda hari ini, keselamatan tetap keutamaan. Pastikan tali pinggang keledar dipakai, patuhi had laju dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jika mengantuk atau letih, berhenti dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Ingat, anda bukan sahaja membawa diri sendiri tetapi juga insan tersayang yang menanti kepulangan anda. Pandulah dengan berhemah sampai dengan selamat.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: Simfoni.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Isbah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Berikut disampaikan waktu solat fardu esok 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu

Itu dia tali emas daripada Nadira, sebuah lagu yang penuh dengan emosi dan juga kekuatan vokal yang cukup memukau. Terima kasih kerana terus bersama kami di Simfoni Sabah FM. Terima kasih juga kepada anda yang sudah like dan follow social media rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan selepas ini kita layan pula sebuah lagu yang pernah menjadi siulan ramai yang masih menyentuh hati hingga ke hari ini. Gabungan suara yang cukup serasi daripada Ajay dan Nurul menerusi lagu Rindu. Teruskan bersama kami dan selamat menghayati.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tawau 95.7 FM.
7: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik. Keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Sempena tetapi hati, semoga malam anda berjalan dengan baik dan penuh ketenangan. Mungkin ada yang sedang meluangkan masa bersama keluarga menonton televisyen atau sekadar berehat selepas makan malam. Apa sahaja aktiviti anda ketika ini, terima kasih kerana terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Nikmati alunan muzik yang kami bawakan khas untuk menemani malam anda. Lagu ini untuk anda.

0: Agam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baik, buat peminat bola sepak, jangan lupa set reminder anda, 12 Jun Jumaat ini, aksi Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghangatkan layar anda secara langsung menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga penstreaman di RTM Click. Awal pagi 12 Jun, Mexico akan berdepan Afrika Selatan. Siaran Grandstand bermula jam 1 pagi, manakala sepak mula pada 3 pagi kemudian. Sebelah pagi pula, Korea Selatan bakal menentang Czechia. Grandstand bermula jam 9 pagi dan sepak mula pada 10 pagi. Jadi pasukan mana pilihan anda, jangan lepaskan aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
1: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni. Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci. Sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Sabo FM. Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Hari malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga keberadaan kamu malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, malam ini anda bertemankan Ozel di Varia Sabah FM dari pukul 9 malam sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Oke, malam ini macam biasa 3 jam bersama-sama. Jadi kamu boleh request lagu, 3 buah lagu. Boleh WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

dengan lagunya Ada Apa Denganmu. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap terus setia layan Sabah FM. Memang mantap lah kamu. Oke, berbagi tinggal lebih kurang 4 hari ataupun 3 hari lebih lagi, bermulalah sudah FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026. Oke, persoalannya sekarang di mana kamu mau tengok tu perlawanan FIFA nanti? Ha, oke, jadi Ozel mau kasih tahu kamu mana-mana yang belum tahu lagi di mana saluran ataupun platform untuk menonton 104 perlawanan, di mana lagi kalau bukan di RTM, sebab RTM penyiar rasmi. Jadi sekarang kamu sama-sama buka telefon kamu, pergi App Store ataupun Google Play ataupun di Huawei App Gallery, kamu muat turun sekarang aplikasi RTM Click. Ha, percuma saja, tiada langganan ataupun bayaran apa-apa. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang, boleh menonton semua perlawanan Piala Dunia kali ini. Sebab apa? RTM adalah penyiar rasmi tau. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Oke, jadi sekejap lagi kita mau share kepada kamu info cuaca. Kita mau layan terus. Ini dia Nadif Basalama, Aisyah Retno dan juga Aziz Harun, Bergema Sampai Selamanya. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Itu dia Mas Dro begini jadinya. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Mas Dro mau kongsikan kepada kamu kempen derma darah. Oke, untuk besok 9 Jun bermula pukul 8 pagi sampai 5 petang. Di mana? Di sana di Foyer Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan University Malaysia Sabah. Nah, jadi buat kamu yang berada di sekitar sana bolehlah datang sama-sama untuk membantu mereka yang memerlukan. Kita sama-sama bantu siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, untuk sama-sama orang bilang menderma darah lah untuk besok 9 Jun. Oke, jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info berkaitan kempen derma darah ni di Instagram dan juga di Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Oke, apa-apa saja kempen derma darah, dorang akan terus kongsikan di sana. Oke, kalau bukan kita, siapa lagi mau bantuan yang memerlukan darah? Sebab kita dipahamkan ada orang bilang kekurangan lagi darah di hospital. Jadi kita sama-sama bantu mana yang boleh bantu. Alright, jom kita layan terus. Ini dia Pendusta Cinta, Wani dan Waris. Sabah FM, bagus bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

goyang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Kepentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Puluhan bilion ringgit pelaburan yang berjaya dibawa masuk ke Sabah membuktikan keyakinan pelabur terhadap hala tuju pembangunan negeri di bawah Sabah Maju Jaya 2.0. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu didorong oleh pelaksanaan dasar mesra pelabur yang berjaya menarik pelaburan tempatan dan asing ke Sabah. Menurut beliau, pelaburan berkenaan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri, khususnya dalam sektor perindustrian, pertanian dan pelancongan. Ia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Dalam masa sama, katanya kerajaan negeri terus memperkukuh pemantauan terhadap agensi dan syarikat berkaitan kerajaan. Ia bagi memastikan pelaksanaan pembangunan mencapai sasaran yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam segmen Bicara Naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 di Kota Kinabalu. Pihak kontraktor utama projek Pusat Islam Sabah disandakan digesa memberikan komitmen penuh bagi menyegerakan baki kerja yang masih tertangguh. Arkitek projek Pusat Islam Sabah, Mir Zafriz Mior Zawari berkata, kelewatan itu bukan sahaja menjejaskan aktiviti ibadat, malah menangguhkan hasrat penduduk setempat untuk menggunakan kemudahan pusat berkenaan. Menurut beliau, antara komponen kritikal yang masih belum siap termasuk pemasangan GFRC, kemasan, dalaman kubah dan sistem kalis air. Beliau turut menjelaskan kekurangan tenaga kerja menjadi punca utama kelewatan projek dan mencadangkan jumlah pekerja ditingkatkan sehingga 200 orang bagi mempercepat pelaksanaan kerja. Terdahulu Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman meninjau tapak projek berkenaan dan mendengar taklimat mengenai kemajuan pembinaannya sempena lawatan rasmi sehari kesandakan. 5 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Islamiah Tawau petang tadi. Ia menyebabkan beberapa keluarga hilang tempat tinggal dalam kejadian yang berlaku kira-kira 3.30 petang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin berkata, 4 rumah separuh kekal dan tidak kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi mengalami kerosakan 60%. 39 anggota melibatkan bomba, polis dan agensi penyelamat digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 3.34 petang. Keadaan rumah yang terlalu rapat serta tiupan angin menyebabkan api merebak pantas, manakala operasi berdepan cabaran akibat ketiadaan laluan sesuai dan halangan pagar tinggi. Daripada seorang yang pemalu kepada wanita yang lebih yakin dan berani, itulah perubahan besar yang dialami juara untuk mengadau keamatan peringkat negeri Sabah 2026, Tati Jelvia Vanessa Jenny, hasil penyertaannya dalam pertandingan berprestij itu. Jelvia menyifatkan pertandingan untuk mengadau keamatan bukan sekadar pentas kecantikan, malah menjadi platform membina keyakinan diri dan sahsiah wanita muda. Graduan Universiti Malaya berusia 24 tahun itu mengakui sebelum ini beliau seorang yang pemalu, namun pengalaman sepanjang pertandingan membantunya keluar daripada zon selesa dan menjadi individu yang lebih positif. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Tambahnya, untuk mengadau turut memberi peluang kepada peserta mengembangkan bakat, membina jaringan persahabatan dan menimba pengalaman berharga yang dapat membantu pembangunan diri. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, di mana-mana saja kamu berada sekarang ini, yang berada di kampung kah, di bandar kah, di mana-mana sajalah. Mungkin ada yang bekerja juga waktu-waktu macam ni kan. Selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan dipermudahkan, lancar sampai selesai kamu punya tugasan malam ini. Oke, kalau ada ucapan ataupun ada orang bilang lagu permintaan ataupun lagu yang kamu betul-betul teringin betul dengarkan, kamu cepat-cepat hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, jadi hujung minggu nanti ada sesuatu yang menarik yang akan berlangsung di perkarangan Likas ataupun perkarangan Stadium Likas di sana. Nanti kamu boleh datang ramai-ramai, macam-macam aktiviti eksklusif menanti kamu, seperti pameran rumah kami, 5 perkampungan etnik, pertandingan Sabah Idol, Food Unites, jualan madani, pertandingan e-sport, ada larian negara bangsa, ada persembahan artis terkenal tanah air, Estrange, ada Awi, Jacqueline Victor, konsert malam Unity sama-sama, dan macam-macam lagi lah ada. Jadi untuk minggu ini adalah minggu perpaduan, saya dipahamkan dari 11 sehingga 14, begitulah, 11 hingga berapa hari bulan tua, macam 16 hari bulan rasanya. Oh, sehingga 14 hari bulan, 11 hari bulan sehingga 14 hari bulan, bermakna hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Ha, jadi orang-orang KK yang mungkin kebetulan datang KK nanti, kamu datang ramai-ramai sebab macam-macam aktiviti memang best. Saya pun ada lalu di sana tadi, memang macam-macam sudah orang bilang rumah-rumah etnik kena buat. Memang cantik lah, memang syok. Kamu datang sendiri nanti ya, oke? Jadi apa-apa update terkini kami akan kongsikan kepada kamu juga. Layan terus Sabah FM, bagus, Pak.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Itu dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okay, mungkin ada yang tengah relax-relax, tengah santai-santai di rumah sambil hirup kopi. Punya best, punya syahdu kan. Jadi sambil-sambil layan lagu-lagu permintaan. Kalau kamu ada lagu untuk seseorang yang kamu ingin tujukan, jangan lupa kasih selit ucapan untuk dia. Lepas tu lagu ini untuk si Anu nih, bilang macam untuk si Azri nih, contoh. Jadi kamu hantarlah permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Tinggal lebih kurang 3 hari lebih lagi ataupun 4 hari lagi bermulanya Piala Dunia 2026. Apa negara yang kamu sokong? Walaupun Malaysia tiada untuk Piala Dunia, tapi masih ada negara yang kamu sokong. Coba kamu WhatsApp sekarang sama Ozel, kita mau tengok berapa ramai yang minat negara itu dan kenapa kamu minat negara itu, kenapa kamu sokong negara itu. Cepat-cepat kita layan terus Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hayalan, lagu daripada 7. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, tepat 11 malam kita ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kembali bersama Ozel di jam terakhir nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Mel. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
2: Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM,
1: Bagus Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus pa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Abad dengan lagunya Kerana Pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sihat-sihat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Berhantu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng burung hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng burung hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng buruh hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus pan-pan-pan sampai pukul 6 pagi.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan, terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik, alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, hebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MET Malaysia. Oh, ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng berhantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Sanam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, Yus YMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat satu guru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, ya. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli, siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdul Hadi dari Puchong, Ratun Atun BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

downtown the D. I can't be booming.

Amok dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sepanjang 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengurusi pengerusi Majlis TVET Negara berkata, bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara tu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin, saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazri Zabaha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Izzah Hanizah, Hasma Lini, ada Nanak dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zul Bojo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fa, siapa lagi? Rezeki Jalanan. Oh, ramai-ramai. Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Sofi, Jumain Kromok, mantap, Rosila Ramli, mantap. Kasih horn satu kali. Abang-abang lori, mana dia abang-abang lori ni? Pilot-pilot darat, abang-abang bangsa. Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia kumpulan saja dengan Panggung Hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 19 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam makhluk ajaib baru bangun tidur ternanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng berhantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Map Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi like je. Mereka yang berada dekat dalam live TikTok, Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, eh Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali, Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranto, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi, Salimah Ros, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, JND, Ida Chome, MZ777, Nur Bineng, Iswan 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pam pam pam on, kasih horn. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu-waktu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Jom kita layan lagu ini. Beberapa bagian rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk ganti. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

Udin Raya dan juga Al-Kayanik dengan Dilla Galia. Nombor kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah, boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah, ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh ya, yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling, hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis, tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta, membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasrul Agian Buruhantu, pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasih lah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana, berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti, jangan lupa kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi.

Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrul Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berunsurkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game burung hantu semua okey, mantap lagi. Tapping lightnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pampaman Zek 86. Kita ada siapa lagi? Junaidah Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan game burung hantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiang, Sedi Serama, Zalina Zain, Syazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori. Dahan reput, tak apa. Jangan tulang reput ya Abang Lori. G4672. Kita ada Nur Muhammad Abu Sama, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, pom-pom-pom-on. Saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lontaran suara Azi menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. EYE dengan Namamu kini jadi sebutan membawa kita ke 2.30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Jadi pada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka yang membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90, ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mirah, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Isman Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujur katil. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria, juga selamat pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, lontaran suara Zairani, menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantobang. Kemudian sempurna dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul, ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya, tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Jam Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun, tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi.

Kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Untuk 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad SAW juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, eh? Bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting, berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni, kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Shanira, siapa lagi? Hasham Miana G410. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Shazila Bad SB pam pam pam memberikan horn pada saya. Suhaimi Wani Abdul Abi Hashim Jajah 83. Ada Mak Sunna juga, Joe Permaisuri, Hati Sabringah, Sungai Siput, Ati Azuriati, Umi Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai. Dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani. Kita ada siapa lagi? Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir, Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya, Arif Bajang Balai DABB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey, Alin Alik juga turut hadir. Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda, lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis di tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Oh, sedar tak sedar, dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kian Burhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu jutaan One Piece lirik oleh Nora Hayati. Bumi Putera Rokas. Dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu. Tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu. Segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan. Segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan. Ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okey, Norahan Awang, selamat pagi Norahan Awang. Kita ada Jamid, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap, Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasli dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tu, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karo Azli Nizam, ada Asang, Bunga Rose, Shamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack. Ada Mrs. Hyun Bin, Asna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Pam-pam-pam, Abang Lori, ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri, bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada siapa lagi? Ramlah Mukti, hadir dari Labuan. Jauh Labuan, ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampamon, Abang Lori, Roro, Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampamon. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan koleksi 80-an, boleh ya. Menangis tepi bujuk katil, pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

ini lagu ciptaan Chris Vedom, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gebrato. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026. 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah.

Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik, kaji selok belok laluan yang paling utama, bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan sorang-sorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai, 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita, jangan kita pergi sorang-sorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda.

0: Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah. Itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, ya, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya, ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah, masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highway-nya itu tidak sampai itu belanya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Makasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar.

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: FM bersama Geek Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini, hari Selasa bersamaan dengan 9 Jun 2026.
2: Assalamualaikum semuanya, terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Rafiq dan juga Edwin seperti biasa akan bersama anda sehingga pukul 10 pagi ini. Bagaimana keadaan cuaca dan juga trafik tempat anda ketika ini? Sebentar lagi kita akan kongsikan ramalan cuaca dan info trafik untuk anda di beberapa kawasan di Kota Kinabalu ni kita khususkan.
1: Jadi macam biasalah, kalau segar ni kan setiap Isnin hingga Jumaat kita ada trafik, kita ada perkenaan dengan cuaca, kita ada info sukan, kita ada kata motivasi pagi ini.
2: Selain daripada itu, berita-berita mutakhir kami bawakan untuk anda sehingga pukul 11 malam.
1: Begitu, 11 malam ah?
2: 11 malam kan?
1: Sampai ke malam lah perkembangan berita di negeri Sabah kita bawakan juga untuk anda. Okey, selepas ini kita akan berkongsi keadaan cuaca di seluruh negeri Sabah. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: apa lagi?
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, kita akan kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah pagi, petang dan juga malam berdasarkan ramalan Met Malaysia.
2: Baik, kita kongsikan dahulu sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, Tawau serta Sendakan. Manakala untuk kawasan Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Laban sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan.
1: Okey, itu pagi. Petangnya pula, pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sanakan dan Kudat diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Oh, macam rata-rata di seluruh negeri Sabah ni hujan petang.
2: Yeah.
1: Hanya di wilayah Persekutuan Labuan saja yang dijangkakan tiada hujan petang ini.
2: Okey, bagaimana pula ramalan cuaca untuk kawasan pedalaman malam nanti ribut petir di kebanyakan tempat, dan untuk kawasan wilayah Persekutuan Labuan ribut petir di kebanyakan tempat juga, untuk Pantai Barat, Tawau serta Sandakan dan Kudat ribut petir di beberapa tempat ramalan cuaca.
1: Macam kemarin kalau di sekitar kota Kinabalu, tengah hari tu kan macam ada hujan lebat sekejap.
2: Tiba-tiba pula hujan kan?
1: Tiba-tiba keluar dari bangunan tu macam gelap awan. Lepas tu hujan lebat tetapi tidak lama lah. Sekejap je. Tapi ada kawasan air tu memang ada naik juga. Lepas tu petang tu semalam ada hujan kan?
2: Sekejap.
1: Ada sekejap lah kan.
2: Lepas tu okey. Jadi kalau kita mau bersukan ni, petang ni macam agak meragukan untuk di luar yang tidak berbumbung ni.
1: Kalau dapat buat pagi, buat pagi. Pagi memang okey.
2: Pagi okey kan. Tapi apapun, jaga keselamatan anda. Cuaca tidak menentu sekarang ni. Kita layan terus lagu ini. Kita akan kongsikan info trafik sebentar saja lagi.
1: Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan sudah pun mulai sesak dan mengambil masa lebih kurang 9 ke 12 minit. Manakala di Jalan Sulaiman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 12 minit masa pembanduan. Begitu juga dari arah ataupun dari Telipok menuju ke pusat bandaraya dilaporkan juga mulai perlahan 4 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di Tebobon juga dilaporkan perlahan 4 minit masa pemanduan. Di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan sesak sekarang ini mengambil masa 12 ke 15 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku dari Jalan UMS menuju ke Menara Kinabalu, kawasan flyover di kawasan tersebut dan seterusnya di Taman Awam Teluk Likas. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 16 ke 20 minit masa pemanduan. Kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan sesak dari arah Jalan Tuaran, dari arah Jalan Damai dan juga Kompleks Sukan Likas melalui Jalan Teluk Likas. Dan sekarang ini tumpuannya di sana lebih kurang 15 ke 20 minit masa pemanduan. Lokasi berikutnya kita kongsikan, ini di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan sesak pada waktu ini disebabkan pertambahan kenderaan waktu puncak mengambil masa lebih kurang 6 minit kelewatan sedang berlaku. Laluan berikutnya kita kongsikan dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan. Sekarang ini saja mengambil 15 minit masa pemanduan. Dan berikutnya kita kongsikan di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke SMK Kinarut juga dilaporkan sedikit perlahan 5 minit masa pemanduan. Begitu juga di persimpangan lampu isyarat ke Meruntum lebih kurang 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku. Okey, itu info semasa untuk trafik di sekitar pusat bandaraya. Sekiranya anda ada info terkini berkenaan dengan laluan yang anda gunakan itu, ada kemalangan ataupun jalan ditutup, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: What's up, kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan pagi ni bersama Edwin dan juga Rafiq. Harapnya pagi kamu dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang sedang memandu tu hati-hati, okey?
1: Ya, bagaimana keadaan kesihatan pula hari ini? Okey ke tidak tu? Kalau macam rasa macam tidak okey tu kan, ambillah cuti kan.
0: Oh iya, terus ambil cuti ya.
1: Sebabkan lama tidak bercuti. Lepas tu badan rasa macam kurang sehat kan.
0: Oh,
1: memandu
0: betul,
1: pun macam tidak boleh.
0: Tapi kalau ambil cuti sakit tu pun, yalah kalau mau dapatkan sijil sakit, kena dapat dari klinik lah ataupun hospital yang memang mengeluarkan sijil sakit yang
1: betul,
0: sah.
1: Betul, ya. Jangan pula macam yang sikit saja kan, cutilah hari ini ambil MC kan?
0: MC tu lain cerita lah, memang kecemasan. Tapi kalau cuti rehat, itu kena plan awal-awal.
1: Lepas tu kan tipu lagi doktor, doktor saya sakit lah, doktor tengok macam okey saja ni. Lepas tu minta surat MC boleh
0: gitu. Boleh kan? Tapi setengah hari ya.
1: Adakah pula begitu?
0: Ada 2 jam sih aku rehat dibilang.
1: Saya pernah kena bahagia tapi saya tidak mau. Saya boring di rumah. Saya masih okey lagi ni.
0: Okey lah, kita mau kongsikan.
1: Alright. Jadi ini kita kongsikan mutiara kata seperti biasa. Kata-kata semangat untuk kita pagi ni kan. Jadi kita kongsikan antaranya adalah kekuatan ialah penjaran minda yang menghalang anda jadi orang yang anda idamkan. Bukan kekuatan, ketakutan. Saya pun takut mau bagi tahu. Okey, sekali lagi. Ketakutan ialah penjara minda yang menghalang anda jadi orang yang anda idamkan.
0: Okey. Itu yang sebabnya orang tidak ke mana-mana sebab dia rasa takut.
1: Ya. Dia, kalau rasa macam mau ambil MC tu ambil saja. Yalah, kalau sakit kan.
0: Yalah, tapi kena rujuk dengan doktor dulu.
1: Itulah bilang orang jangan apa just the book from its cover. Dengarlah sampai habis saya cakap.
0: Okey, jadi jangan menjadikan ketakutan anda, kerisauan anda, kegusaran anda menyebabkan anda tidak bergerak ke mana-mana.
1: Ya, keraguan anda tu juga boleh melemahkan impian anda selama ini yang anda idamkan.
0: Yeah, okey. Baik, kita terus berhibur. Ini dia Zizi Kirana. Sabah FM.
1: Bagus lah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar kami di RTM Klik dan juga di saluran My Free View 707.
1: Ya, jangan lupa mau turun RTM Klik tu kerana perlawanan bola sepak bola dunia akan berlangsung pada 12 Jun ini, kick off.
0: Ya, betul.
1: Jadi anda boleh tonton 104 perlawanan melalui aplikasi RTM Klik. Mudah saja sekarang ini. Jadi tidak terlepaslah perlawanan pasukan bola sepak yang anda sokong seperti Brazil tu kan, yang saya tidak mahu sebut.
0: Ya, kita tahu Rafiq meminati kumpulan ataupun negara Brazil. Dan dia ada kasih tunjuk juga hari itu ada seekor ikan meramalkan juara tahun ini adalah Brazil.
1: Ya, Brazil. Tapi ada lagi seorang lelaki, kalau silap saya lupa nama dia, nanti saya akan cari tahu. Dia boleh meramalkan siapa yang akan menang juga. Dia ni pakar ekonomi.
0: Kan?
1: Mula-mula dulu sotong kurita atau ikan kan, bahasa ni ada lelaki ni.
0: Macam-macam lah kan, semua macam lah kan.
1: Ini ramalan. Kadang-kadang ramalanku benar belaka.
0: Okey, kita mau kongsikan mana ni? Ini berkenaan dengan satu kejadian yang di luar jangka juga. Berkenaan dengan cendawan liar yang tumbuh selepas hujan. Tetapi ialah disebabkan rupanya yang begitu menarik. Tapi itulah, kalau cendawan ataupun kulat ni tidak boleh dimakan sembarang.
1: Ya, ada juga cendawan yang beracun tau. Ini dilaporkan dua lelaki dilaporkan maut selepas memakan cendawan beracun yang dikutip dari hutan, mencetuskan amaran kesihatan pada orang ramai supaya berhati-hati untuk mencari makanan liar pada musim hujan sekarang ni kan. Tidak menentu. Ini berlaku di Thailand di mana cendawan liar tumbuh dengan banyak selepas hujan, dan seorang lelaki berusia 38 tahun meninggal dunia pada Mei lepas kerana selepas mengutip cendawan dari hutan berhampiran dan memasaknya untuk dimakan. Dia rasa macam ini yang boleh dimakan, rupanya salah dia ambil.
0: Dia tengok cendawan tu macam warna putih je, okey ni, selamat ni, rupanya beracun.
1: Betul. Dia lama selepas dia memakan cendawan yang beracun tu, dia mengalami muntah teruk dan cirit biris sebelum dibawa ke hospital yang berdekatan. Lagi kemudian dipindahkan dan sebelum disahkan dipindahkan ke hospital yang lain untuk rawatan lanjut, tetapi disahkan meninggal dunia selepas itu. Mangsa kedua pula, seorang lelaki 45 tahun meninggal pada Jun ini, 2 Jun lepas memakan cendawan yang dikutip di kawasan yang sama, turut mengalami simptom-simptom seperti loya dan muntah teruk sebelum dibawa ke hospital dan kemudian dipindahkan lagi ke hospital untuk rawatan lanjut dan akhirnya meninggal dunia.
0: Ada dua kes dalam waktu yang terdekat kan.
1: Jadi hasil siasatan awal mendapati cendawan berkenaan berkemungkinan jenis rangak atau cendawan dead cap putih. Dia apa ni, warna putih punya cendawan tu.
0: Itulah orang selamat. Sebab dia macam putih, cendawan putih macam cendawan biasa tu kita nampak tu.
1: Yes. Kau tahu kalau saya nampak kodok pun saya ragu-ragu. Kodok ke tidak ni? Kodok ke tidak ni?
0: Maksudnya belilah yang di pasar yang sudah kena tuai. Jangan yang ambil yang sendiri-sendiri tu kan.
1: Melainkan yang berpengalaman, selalu masuk hutan, dia tahu mana yang boleh makan kan, mana yang racun tu. Itu kena belajar lah orang yang lebih tahu, arif kan.
0: Jadi bukan saja di luar negara, kita sendiri pun mungkin ada kawasan yang berhampiran dengan anda tu nampak macam ada makanan yang selamat untuk dimakan. Jangan sesekali, okey.
1: Betul. Tapi kalau lemiding tu saya tahu itu sayur lemiding.
0: Lemiding tu itu sayur liar tu kan?
1: Ya, sayur liar, tapi itu saya tahu memang saya boleh detect 100% itu memang boleh makan.
0: Pakis pun sama juga.
1: Pakis saya ragu-ragu.
0: Ragu-ragu ah.
1: Itu ya saya boleh. Lah, kena belajar lagi banyak nih sebenarnya kalau masuk hutan kan?
0: Betul. Okey, banyak lagi perkembangan berita yang akan kita bawakan tepat 7 pagi nanti dalam utama 7 pagi dan juga jam yang kedua nanti kita akan hiburkan anda dengan lagu seperti ini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3.

0: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di Jalan Pengelad Lokawi menuju ke Meruntum. Sekarang ini dilaporkan masih lagi perlahan dan mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Manakala dari arah Meruntum ke KKIA melalui Jalan Putatan juga dilaporkan sesak pada waktu ini 16 ke 20 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon sekarang ini 3 ke 5 minit. Begitu juga dari arah Pinampang Tambunan mengambil masa 10 minit masa pemanduan. Manakala di Jalan Pintas Pinampang menuju ke Jalan Pintas terus ke Terowong di Kepungit dan ke Bulatan Sembulan juga dilaporkan perlahan 11 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Kawasan Pusat Bandaraya juga dilaporkan sesak. Ini bermula di Jalan Kepayan terus ke flyover Jalan Mat Saleh dan juga Jalan Coastal. Disebabkan jumlah kenderaan yang semakin meningkat di waktu puncak ini mengambil masa lebih kurang 10 minit. Manakala di Bulatan Sembulan juga dilaporkan perlahan dari arah Jalan Mat Saleh menuju ke Masjid Negeri Sabah dan mengambil masa lebih kurang 20 ke 25 minit. Berikutnya, kita kongsikan ini di laluan Jalan Kolam. Bermula di Jalan Kolam Minintot dilaporkan sesak 10 minit. Manakala di Jalan Kolam berhampiran dengan flyover Jalan Nitas juga dilaporkan sesak menuju ke Pusat Bandaraya dan sekarang ini masa pemanduannya lebih kurang 10 minit. Jalan Lintas juga dilaporkan sedikit perlahan, 5 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Damai, kedua-dua arah juga dilaporkan sesak pada waktu ini 10 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Tun Fort Stephens, selepas Masjid Bandaraya juga dilaporkan sesak menuju ke Pusat Bandar dan sekarang ini mengambil masa 5 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Laluan berikutnya kita mau kongsikan pula ini di Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan masih lagi perlahan 20 minit masa pemanduan. Jalan Tuaran Bypass dilaporkan mengalami kesesakan 30 minit kelewatan menuju ke Pusat Bandaraya. Manakala di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan mengalami kesesakan 21 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Laluan berikutnya kita mau kongsikan ini di jalan selepas Pekan Telipok menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Dan lokasi berikutnya ini di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak. Dan sekarang ini saja dilaporkan 1 jam masa pemanduan diperlukan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Dan akhir sekali dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan 25 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jadi pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Waktu ini adalah waktu puncak. Kesesakan dijangkakan terus berlaku hingga 8 pagi nanti. Kalau kamu ada apa-apa info semasa laluan yang anda gunakan itu, boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Bruno Mars, Rinse It All. Terima kasih bagi kamu yang terus bersama kami di Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Edwin dan Rafiq pagi ini.
1: Baik, sudah pun 7.31 minit pagi, kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda edisi 9 Jun. Antara tumpuannya kita kongsikan yang mana polis mengesahkan tiada sebarang kejadian tsunami dilaporkan berlaku di kawasan pantai daerah Tawau setakat ini. Namun pemantauan masih diteruskan, yang mana ketua polis daerah Tawau ACP Jasmine Hussein menyatakan operasi pemantauan telah digerakkan seawal jam 8 pagi dengan melibatkan anggota polis di kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dan pemantauan meliputi kawasan pesisiran pantai di Bandar Tawau dan kawasan sekitar termasuk oleh anggota polis bertugas di Pulau Sebatik. Dan seramai 6 pegawai dan 25 anggota polis digerakkan untuk menjalankan pemantauan berterusan. Dan juga ketua polis daerah Tawau menasihatkan orang ramai agar tidak menghampiri kawasan pesisiran pantai buat sementara waktu ini dan segera bergerak ke kawasan lebih tinggi sekiranya berlaku sebarang kecemasan, dan juga mengingatkan nelayan-nelayan kecil supaya menangguhkan sementara aktiviti menangkap ikan sehingga keadaan benar-benar disahkan selamat oleh pihak berkuasa.
0: Okey, itu apa yang berlaku kemarin. Seterusnya kita kongsikan, ini dipapar seekor buaya betina sepanjang 10 kaki ditangkap di Sungai Kawang. Susulan berkenaan dengan operasi pemasangan perangkap oleh Jabatan Hidupan Liar sekaligus memberi sedikit kelegaan kepada penduduk yang sekian lama bimbang dengan kehadiran reptilia itu di sungai berkenaan. Ketua kampung di kampung tersebut iaitu Encik Saleh Miasin mengesahkan perangkapan buaya itu ketika dihubungi, namun mengingatkan bahawa ancaman terhadap komuniti setempat masih belum berakhir. Jadi dinasihatkan penduduk perlu lebih berhati-hati kerana masih juga berbahaya, dan mereka yang keluar menangkap ikan perlu sentiasa berwaspada, dan menggesa ibu bapa untuk memberi perhatian khusus kepada keselamatan kanak-kanak dengan memastikan mereka menjauhi tebing sungai. Walaupun ada tangkapan dibuat, tetapi dikhawatiri masih ada lagi kelibat buaya yang besar yang masih berada di kawasan sungai tersebut, Sungai Kawang.
1: Okay. Macam kerap pula ke belakangan ni kan?
0: Mungkin populasinya sudah meningkatkan di kawasan tersebut. Ada setengah-setengah kawasan tu kan? Ada.
1: Betul.
0: Okey, berikutnya.
1: Okey, seterusnya kita kongsikan satu inovasi pendidikan dibangunkan seorang guru di daerah Paitan yang mana mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila meraih 2 anugerah emas dalam pertandingan inovasi global berprestij di Jakarta, Indonesia baru-baru ini, iaitu Pantas Baca Jawi, PACA, iaitu disingkatkan, iaitu alat pembelajaran inovatif yang dihasilkan oleh guru dari beluran ini, Lorenika Fenila Masundim, mempunyai anugerah emas dalam International Invention and Innovation Competition dan Innovation World Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini. Dan kejayaan berganda itu meletakkan PASCA sebagai antara inovasi paling menyela pada pertandingan yang menghimpunkan penyelidik, pendidik dan pencipta dari pelbagai negara untuk mempamerkan idea serta penyelesaian baharu yang dibangunkan bagi membantu golongan pemula menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi dengan lebih cepat menggunakan kaedah transliterasi yang sistematik dan mesra pengguna yang menghubungkan pembelajaran tulisan tradisional dan teknologi moden. Menarik.
0: Okey. Tahniah kita ucapkan. Berikutnya pula, Universiti Malaysia Sabah UMS melancarkan program teater dengan tarian yang baharu bagi memperkukuh latihan khusus dalam bidang seni persembahan di samping memenuhi keperluan pendidikan serta industri yang sentiasa berkembang. Jadi program ini diumumkan sempena Maha Karya 2026, pameran tahunan Anjuran Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF yang turut mempamerkan projek tahun akhir pelajar-pelajar sebagai bukti penerapan penyelidikan artistik, pemikiran kritis dan amalan kreatif. Dekan ASTIF Profesor Madya Dr. Zarul Anwar menyatakan program berkenaan diperkenal menerusi penambahbaikan struktur akademik fakulti bagi memperkukuh fokus pengajian dalam bidang teater dan tarian selaras dengan piawaian kualiti yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Baru-baru ini pun kita ada temu bual juga kan, berkenaan dengan Mahakarya 2026 ini, anjuran UMS.
1: ada tarian baru kan?
0: Ha, tarian apa?
1: Tidak, inilah pelancaran ni. Program teater dengan tarian baharu.
0: Okey. Jadi itu yang terkini lah dibawakan oleh pelajar Astif di UMS.
1: Betul. Itu yang abang dapat dikongsikan untuk anda pagi ini. Dan seperti biasa, kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita kongsikan info-info menarik untuk anda dalam segar lebih menyegarkan Sikapu 10 Pagi bersama Rafiq dan juga Edwin.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq. Kalau sekarang ini kan penggunaan AI ni memang lebih luas lah kan.
1: Ya, betul.
0: Macam-macam pun boleh dikaitkan dengan AI. AI sangat-sangat membantu.
1: Betul. Dan sebenarnya kita menggunakan AI ni daripada dahulu lagi tau. Sebelum AI yang lebih canggih sekarang ni. Sebelum-sebelum ni kan kita guna komputer. Komputer tu kan merupakan AI juga sebenarnya.
0: AI yang asas lah.
1: Asas
0: tapi
1: lah.
0: Tapi sekarang ni AI sangat advance. Kita bagi je prompt, dia akan create ataupun bina yang kita mahu tu.
1: Tapi hati-hati juga dengan kemajuan teknologi sekarang ni. Menggunakan AI bagus juga sebenarnya, tapi bila terlalu kerap dan terlalu bergantung sangat dengan AI ni, dia akan boleh membahayakan untuk kita bekerja, yang belajar dan juga kehidupan harian kita.
0: So terlalu bergantung kan, mengharap AI saja, last-last sendiri tidak berkembang.
1: Okay. Macam kita guna aplikasi menunjukkan jalan tu, sekali dia bawa tempat lain.
0: Itu
1: pernah terjadi? Pernah terjadi? Saya pernah terjadi. Rupanya bagaimana ni? Kilang.
0: Jadi iyalah, AI ini memang membantu, tetapi itulah, kalau kita terlalu bergantung dan menggunakannya 100% tanpa manfaat kita sendiri, ia boleh menjadi kita lama-kelamaan menjadi kurang cekap menganalisis sesuatu isu secara mendalam kerana terbiasa menerima jawapan yang diberikan oleh sistem tanpa membuat penilaian sendiri.
1: Ya, jadi kita berfikir pun akan jadi malas. Jadi critical thinking kita dengan izin pun macam tidak sudah sehebat yang dahulunya itu.
0: Begitu. So, sikit-sikit tanya AI. Sikit tanya soalan ni, jawab AI.
1: Bayangkan gitu kan? Buat assignment dulu kan? Gitu.
0: Buat assignment guna AI kan? Nak boleh.
1: Dulu kan, macam mana kau buat assignment tu kan? Dengan menggunakan, yalah, banyak membuka buku itu ini. Okey, dan seterusnya juga AI ni sebenarnya mengalami juga, ada juga ketikanya ada kesilapan yang tanpa disedari tau, risiko-risiko yang ada. Kadang-kadang kita minta ini, dia bagi di sebalik itu. Apa maksudnya kan, di sebalik itu kan. Sekarang kita minta bagaimana untuk menyediakan juadah makan tengah hari, tapi di sebalik itu dia kongsikan. Jadi kena bijak menggunakan AI itu.
0: Dia ada kesilapan juga. Jangan percaya 100%. Kreativiti boleh terjejas. Inilah Edwin cakap tadi. Kalau kita bergantung dengan AI ni kan, kita punya kreativiti tu terjejas ataupun terhad sebab kita terlalu bergantung dengan AI. Setiap tugasan, contohnya buat video ataupun audio, semuanya kita letak pada AI. Last-last kita yang macam nak tahu apa idea, kenapa AI ada. Begitulah.
1: Lagu pun guna AI sekarang kan. Jadi kreativiti itu mana sudah sebenarnya?
0: Betul, kreativiti itu datang dari AI, bukan daripada manusia sudah.
1: Jadi rasa human touch itu tiada sudah.
0: Begitu.
1: Kan? Jadi salah satu juga, bila kita terlalu bergantung dengan AI ini, kita sukar untuk berkembang dalam kerjaya. Kerana fikiran critical thinking kita sudah terbatas. Kreativiti kita terbatas. Kemalasan kita meningkat.
0: Sekali tiada AI, tiada internet, habis. Hilang
1: internet
0: semua.
1: Habis kan.
0: Dan sudah pastinya kemudahan komunikasi semakin lemah. Sebab kita kalau menggunakan AI ini, kita hanya menggunakan komputer ataupun telefon pintar. Tapi komunikasi bersama dengan orang-orang lain ataupun secara fizikal tu kurang. Sebab kita main telefon saja.
1: Betul. Dan antara semua tu tadi itu kita alihkan kepada kepada seorang lah kan, dia punya masalah tu. Tapi sebenarnya ada satu masalah lagi yang boleh ditimbulkan menggunakan AI terlalu kerap ni, adalah kebocoran maklumat syarikat ataupun sesuatu organisasi itu. Bila kita meletakkan 100% dengan AI ni, sekitar maklumat kita dengan AI ni, ada juga kebocoran maklumat yang akan berlaku kan, ralat yang berlaku tu.
0: Last-last apa, dokumen rahsia semua tu kan, jadi bocor sebab
1: eksploitasi lagi kan.
0: Betul. Sebab kita kan, AI tu kadang-kadang dia minta maklumat, tapi kita bagi maklumat tu tidak semak dulu, terbagi maklumat rahsia tanpa sengaja. Di situlah boleh jadi kebocoran.
1: Dia pun bingung-bingung kan. AI pun sudah.
0: Jadi boleh guna AI, boleh. Tapi berwaspada, jangan terlalu bergantung.
1: Ya, dan kena tahu juga lah, AI itu manusia yang buat. Jadi manusia kena balik kepada fitranya juga.
0: Kan? Baiklah, selepas ini kita akan kongsikan perkembangan berita dalam berita utama 8 pagi. Antara tumpuan beritanya, nilai pelaburan tinggi buktikan kejayaan pelan SMJ serta Kuskop perkukuh sokongan kepada usahawan negara.
1: Ya, nantikan tepat 8 pagi, kita dengarkan dulu lagu ini. Sampai FM.
0: Bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
5: You so precious.